terus Pro 2 FM Singaraja.

Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia. Nama Pro 2 di jam 8 pagi ya. Yeah. Dan yang pastinya kita ngomong soal pariwisata, di mana yang pastinya kita harus selalu menjaga pariwisata kita atau tempat pariwisata kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang pastinya untuk mempertahankan dan melestarikan itu adalah kewajiban kita ya. Apalagi di Buleleng banyak banget tempat wisata. Aduh, saking banyaknya kita belum eksplor semuanya gitu ya. Tapi kita punya kewajiban untuk menjaga yang namanya Bali untuk menjadi tetap surganya pariwisata. Oke, bersama teman-teman ya, yang pastinya udah langganan kita banget ya. Dari JPW atau JK Bagus Buleleng ada Kakak Made Krisna Mas Darmawan. Selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi Kak Adi.
1: Siap. Yang pastinya Kak Krisna ini salah satu pemenang dari JBB ya, masuk di 6 besar.
2: Betul.
1: Benar ya. Dan kita ngomongin soal pariwisata ya Kak Krisna ya. Kita enggak bosan-bosan deh ngomongin sama teman-teman JBB ya. Karena kalian itu membidangi itu banget dan kalian sudah banyak banget programnya untuk pariwisata gitu kan. Yeah. Terakhir konten kalian itu yang di Barat Bali itu keren banget. Yang pastinya bikin kita itu wah, ternyata ada Bali yang daerah ini belum menjadi apa ya, besar gitu ya.
2: Bener,
1: dan masih banyak hidden gem yang pastinya yang perlu kita tahu untuk di Bali. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal anak muda dan juga tempat wisata kan banyak banget nih yang bisa kita kulik gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan gitu sebagai generasi muda gitu Kak? Apakah kita harus nemuin pariwisata baru juga atau yang sudah ada kita lestarikan atau seperti apa?
2: Baik Kak, terima kasih sebelumnya Kak. Jadi menurut saya kita sebagai generasi muda itu seharusnya bisa untuk lebih mengembangkan apa yang kita punya Kak. Karena kita ini dikelilingi oleh banyak sekali budaya yang sangat-sangat bagus. Sehingga jika kita bisa mengembangkan itu menjadi sebuah budaya yang sangat baik, itu akan membuat poin plus untuk kita sendiri Kak. Jadi dari saya sendiri itu adalah untuk mengembangkan pariwisata kita sendiri Kak, seperti itu.
1: Oke, okay, dengan cara mengembangkan gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, tapi anak muda ini zaman sekarang itu mengembangkannya posisinya kan lagi bermedsos gitu ya.
2: Iya.
1: Ini salah satu cara untuk bisa memboomkan yang namanya pariwisata gitu ya. Nah, salah satunya adalah kalian itu punya program untuk membuat konten.
2: Benar Kak.
1: Konten untuk di media sosial. Kamu bisa cek teman-teman dua untuk konten-konten JBB itu keren banget gitu ya.
2: Iya.
1: Pokoknya semua gambar lini gambar di tempat pariwisata itu sudah apa ya, istilahnya mereka jajaki gitu guys. Yang kemarin itu adalah salah satu hidden gem ya di Bali Barat. Kita gak tahu itu tempat wisata yang satu itu, tapi bagus banget gitu loh.
2: Bener banget Kak.
1: Gimana sih istilahnya kalian nemuin itu gimana sih? Cara satunya mungkin Kak Krisna yang mungkin yang sudah punya divisi misi ini untuk memperkenalkan pariwisata di yang ada di Buleleng.
2: Jadi untuk sebelumnya itu kan kita sempat membuat video Kak ya. Dari sana itu kita menemukan tempat tersebut dikarenakan salah satu dari anggota dari Semeton JK Bagus Buleleng. Dia berada di tempat itu dan kebetulan tempat tersebut memang jarang dikunjungi Kak, karena memang baru banget dibuat seperti itu. Jadi kami dari JK Bagus Buleleng itu membuat video di sana untuk memperkenalkan tempat tersebut ke khalayak luas Kak. Jadi memang dengan didukung oleh berbagai fasilitas juga dari JK Bagus Buleleng, itu membuat video yang sangat spektakuler seperti saya Kak.
1: Itu memang buat video memang susah banget sih memang ya. Tapi aku pengen tahu itu gimana sih kalian itu melihat dari sisi tempat wisata yang ternyata belum dijamah orang gitu loh. Kalian kan nemuinnya itu pastinya apa ya, butuh banyak referensi gitu.
2: Benar Kak. Jadi untuk sebelumnya itu kita sempat mencari-cari tempat untuk kita buat video promosi juga Kak. Karena kita di JK Bagus Buleleng itu punya visi misi untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng Kak. Jadi kita cari satu-satu dan kita ketemu di bagian Bali Barat, tentunya di bagian pemutaran Kak. Di sana itu merupakan sebuah tempat yang sangat bisa dibilang asli Buleleng banget, karena di tempat itu dia menyediakan konsep yang dimana negara gunung Kak. Jadi di satu tempat itu terdapat sebuah gunung dan juga perairan Kak, jadi seperti itu. Dan ini merupakan sebuah keunikan yang sangat-sangat bisa dibilang unik banget. Dan ini juga menjadi inspirasi kami untuk bisa membuat video seperti itu, Kak.
1: Oke. Memang sih kalau misalnya kita nemuin tempat wisata itu yang enggak habis istilahnya yang namanya kamera itu pasti bakal jepret sana sini, rekam sana sini gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan sama JBB untuk bisa mempromosikan pariwisata gitu. Yeah. Nah, ini kan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita itu bisa melestarikannya gitu kan. Yeah. Apalagi kita generasi muda yang peka sama teknologi, guys, yang pastinya kita harus minta tolong juga sama teman-teman yang lain sebenarnya. Bener. Untuk membantu kita, ayo datang ke sana kita promosiin bareng gitu ya. Ya walaupun kalian itu tujuannya bukan seperti Kak Krisna yang secara langsung untuk mempromosikan gitu ya tujuannya. Yeah. Tapi kalian walaupun cuma berwisata ke sana tapi membantu banget dengan satu postingan doang gitu.
2: Benar ya. Banget, Kak.
1: Nah, tapi ada enggak sih kesulitannya kalian itu untuk mencari sebuah tempat wisata gitu?
2: Untuk saat ini memang cukup sulit, Kak, karena tujuan kita itu mencari tempat wisata yang hidden gem, Kak. Dan juga di Buleleng sendiri itu rata-rata tempat wisata itu sudah terjamah dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kami sehingga kami agak kesulitan di dalam menentukan tempat mana yang harus kita promosikan, Kak, seperti itu.
1: Agak susah ya?
2: Iya.
1: Apalagi lingkupnya Buleleng gitu?
2: Benar.
1: Yang bikin susah itu karena kurang rekomendasi atau kurang komentar dari sosmed kalian atau mungkin juga referensi kalian untuk mencari tempat wisatanya atau bagaimana, Kak?
2: Saya rasa itu kurangnya adalah di bagian referensi, Kak, karena kami sebelumnya itu sudah mempromosikan beberapa kali dan juga bisa dibilang itu lumayan banyak, Kak, ya, untuk promosi wisata
1: sehingga, karena saking banyaknya kali ya.
2: Iya.
1: Karena saking banyak dan itu udah terkenal semua gitu kan. Hmm. Tapi kalian itu istilahnya lagi terus mencari juga gitu ya.
2: Iya.
1: Ada enggak sih yang istilahnya kayak kita perlu tahu pariwisata baru yang mungkin baru ditemukan sama JBB?
2: Untuk pariwisata baru yang saya ketahui itu adalah tempatnya di Girimas, Kak.
1: Girimas?
2: Iya. Saya juga baru tahu bahwasanya di sana itu terdapat sebuah tempat wisata baru yang dimana kita bisa menyewa kano di sana, Kak, dan juga melihat sunset yang indah sepertinya, Kak.
1: Girimas di daerah pantainya berarti?
2: Iya.
1: Pesisir pantai. Ada?
2: Ada, Kak.
1: Namanya pantai apa?
2: Pantai Girimas, Kak.
1: Pantai Girimas?
2: Iya.
1: Wah, kita baru tahu nih. Oke, oke, oke. Salah satu tempat hidden gem juga ya?
2: Iya, Kak.
1: Tapi udah ramai nggak?
2: Untuk sekarang sih belum terlalu ramai, Kak. Tapi sudah sempat dipromosikan dan astungkada bisa ramai, Kak.
1: Nah, mudah-mudahan ya.
2: Iya.
1: Oke, Pantai Girimas, guys. Ini masih ingat nggak aksesnya ke sana?
2: Aksesnya itu kan kita dari awalnya itu
1: patokannya
2: itu nanti ada perempatan, Kak, di sebelum kita ke Menyali itu, Kak. Nanti di sana tuh kita belok ke kiri, Kak. Dan tinggal lurus aja tuh benang.
1: Perempatan oke, okay, dari Penarukan terus lurus, terus habis itu lewatin pertigaan Sudaji lurus ya.
2: Ya.
1: Lurus terus habis itu sampai sebelum pom bensin berarti ya.
2: Sebelum pom bensin
1: ada akses ke kiri.
2: Iya.
1: Oke, okay. Mungkin teman-teman Girimas ada yang tahu ya. Bisa di-share ke mungkin Pro 2 untuk kasih tahu di sana ada tempat yang bagus. Itu ada sempat diposting?
2: Sempat diposting, Kak.
1: Oh, sempat diposting di JBB?
2: Iya, sempat. Dan juga itu ramai videonya, Kak.
1: Oke, okay. Kita cek nanti ya seperti apa tempat wisata Girimas yang terbaru, guys. Jadi penasaran, nah, seperti itulah istilahnya. Kalian itu dapat referensinya itu memang ada dari yang ini dari semeton juga bagus sudah atau mungkin ada netizen yang komentar di konten kalian atau gimana?
2: Itu dari searching sendiri, Kak, sepertinya.
1: Searching sendiri?
2: Iya. Kita okay. Keliling-keliling sempat juga untuk mencari tempat dan kebetulan menemukan tempat itu, Kak.
1: Oke, okay. Searching, guys. Modal searching di yang bermanfaat ya. Daripada searching mantan gini. Jadinya searching tempat wisata untuk promosi itu penting banget, guys. Jadi sebegitu pentingnya kita itu bisa mencari tempat wisata untuk bisa dipromosikan. Karena titik pantai itu banyak banget ya. Sepanjang Buleleng itu semuanya pantai, guys.
2: Iya, banyak banget.
1: Bener kan?
2: Iya.
1: Jadi spesial pantai yang ada di Buleleng itu gak habis-habis dan pastinya punya hidden gem tersendiri. Salah satunya tadi ya, Girimas. Tadi di pemutaran juga sebelumnya sempat dibahas sama teman-teman JBB yang tadinya itu ngeliat bukit, wah ternyata baru balik badan semuanya pantai, keren banget.
2: Iya, bener banget.
1: Itu sih keren sih. Istilahnya tempat wisata yang apa ya, kita gak kepikiran Buleleng juga punya yang kayak gitu. Aku kira bakal di Uluwatu aja ya, yang kayak gitu ya, yang tebing-tebing seperti itu. Tapi ternyata untuk di Buleleng itu punya, guys. So luar biasa banget Buleleng yang pastinya ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Kak Krisna. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong, kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Masih sama Kak Krisna yang pastinya di Spada teman Pro 2, kita ngobrolin soal jaga Bali tetap lestari ya untuk peran generasi muda yang pastinya untuk mewujudkan tempat wisata yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan otomatis kita harus mencari terus untuk ya pariwisata baru yang ada di Buleleng gitu kan. Ya, jadi pertanyaan banget sih, penasaran juga sebenarnya untuk teman-teman JBB gitu. Atau mungkin juga teman Pro 2 yang mungkin punya referensi tempat wisata yang belum kita ketahui, bisa kamu langsung aja DM ya di Instagramnya Jaga Bagus Buleleng, kamu bisa kasih tahu bulan, bisa langsung didatengin sama teman-teman JBB gitu ya. Nah, ini kan konten juga jadi salah satu persyaratan juga gitu untuk mempromosikan pariwisata gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat dari sisi video atau mungkin juga foto, itu bakal menjadi salah satu dokumentasi yang bagus juga untuk pariwisata kita gitu kan. Nah, ya jadi pertanyaannya itu kan, kalau misalnya kita itu nggak buat seapik mungkin, nggak ada yang noleh. Ini jadi pertanyaan. Iya. Ini salah satu promosi pariwisata yang susah banget deh menurut aku deh. Gimana sih caranya teman-teman dari Jaga Bagus itu untuk bisa, ya istilahnya, selain nemuin juga, terus kalian bikin kontennya gitu ya. Secara konsep kan kayak gitu ya. So, susah nggak sih buatnya?
2: Jadi jika kita berbicara susah atau enggak, tentu saja itu susah banget, Kak.
1: Karena susah banget ya.
2: Kita perlu menentukan konsep untuk videonya juga. Mm-hmm. Lalu kita juga memerlukan sebuah fasilitas untuk bisa membuat video yang bagus, mm-hmm. Kak. Jadi itu tidak bisa dibilang gampang ataupun susah banget bisa dibilang, Kak.
1: Mm-hmm. Susah banget ya.
2: Iya.
1: Karena itu bukan istilahnya cara yang gampang gitu. Bukan hanya modal HP doang sih, guys. Tapi butuh kamera yang proper juga, kayak gitu ya. Dan yang pastinya untuk memperkenalkan pariwisata itu, kita harus tahu, apalagi yang hidden gem agak susah cari referensi. Benar, ya, Kak. Kayak misalnya nih, kayak di Pantai Giri Mas, kamu nyari referensinya gimana?
2: Pada awalnya itu saya mencari, dan teman-teman saya juga, itu mencari sebuah lokasi pantai yang memang jarang dikunjungi, Kak, seperti itu. Dan entah kenapa teman saya itu berpikir untuk datang ke Giri Mas, Kak. Dan ternyata di pantai tersebut terdapat sebuah seperti destinasi wisata yang kita itu bisa menyewa sebuah kano dan juga bisa melihat sunset yang sangat indah di sana, Kak.
1: Oke, okay. Berarti referensinya itu dari teman-teman juga gitu ya, sebenarnya gitu ya. Tapi enggak, maksudnya itu referensi untuk kalian kulik gitu. Istilahnya nanya orang lokalnya kah? atau mungkin juga kamu baca di website maybe.
2: Untuk nanya ke orang lokal itu dari kami itu belum sempat bertanya kak, tapi untuk membaca dari website atau internet itu sudah beberapa kali untuk mencari-cari juga kak.
1: Oke, berarti tetap ngulik ya.
2: Iya.
1: Oke. Kusadi juga sempat lihat untuk postingan kalian yang terbaru. Ini baru Juli kalian ketemu wartawan yang baru ya.
2: Iya.
1: Labuhan Kebo. Benar, namanya bener. Labuhan Kebo.
2: Benar kak.
1: Ini gila banget, keren banget nih. Gak kalah sama air terjun yang lain gitu.
2: Iya.
1: Ini gimana caranya kalian ketemu sama tempat wisata yang satu ini?
2: Lagi-lagi itu untuk ketemunya itu kita mencari-cari kak, kita searching sendiri dan juga dari ide teman-teman juga yang ingin berpergian ke suatu tempat kak. Jadi dari sana kita bisa mendapatkan Labuhan Kebo itu kak.
1: Tapi di sini cukup, ya lebih proper lah ya.
2: Iya.
1: Di sini lo kalian itu lebih proper dan bahkan sudah ada yang istilahnya secara keterangan gitu ya.
2: Iya.
1: Berarti sering dikunjungi cuma kurang populer.
2: Iya.
1: Berarti tugas kalian lebih populerin lagi nih.
2: Iya, untuk mempromosikannya kak.
1: Oke, di sinilah kita itu butuh promosi besar-besaran guys untuk pariwisata kita karena air terjun banyak banget di Buleleng ya.
2: Benar banget kak.
1: Skumpul lah daerah barat, barat ada nggak ya? Ada ya daerah Golpek tadi ya. Terus habis itu di timur banyak banget juga Skumpul. Di tengah ada git-git, terus habis itu di Sampang juga ada gitu kan. Yang perlu dieksplor banyak banget sih. Buat kamu teman Radio 2, jangan lupa dikontenin ya. Gunakan HP kamu untuk istilahnya kalian itu buat konten yang pastinya untuk mempromosikan wisata walaupun cuma story gitu ya.
2: Benar banget kak.
1: Bisa membangun pariwisata berkelanjutan yang pastinya. Nah kalau kedepannya misalnya kita ngelihat dari sisi mungkin juga bagus Buleleng, ada nggak sih program-program yang bakal kalian usung untuk menerapkan wisata yang berkelanjutan ini kak?
2: Untuk dari program
1: untuk sendiri. Angkatan baru yang baru ya.
2: Oh iya. Untuk program sendiri dari angkatan kami yang baru ini kak, kita belum ada untuk program lain selain untuk membuat video ini kak. Akan tetapi kami memiliki program lain yaitu kita untuk mengajak teman-teman sekalian itu untuk bisa mengajar ke suatu desa untuk belajar membaca kak. Karena kami sendiri melihat bahwa di Buleleng ini sempat terjadi sebuah kasus di mana itu anak SMP tidak bisa baca kak, seperti itu.
1: Ya lagi kasusnya lagi banyak yang itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Berarti istilahnya bukan hanya pariwisata tapi kalian juga ranah pendidikan juga ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi apa emang sih kalau teman-teman JBB itu kan dari semua lini gitu ya. Istilah karena kalian itu kuliah di berbagai jurusan gitu. Akhirnya kalian untuk bisa mengajar mereka kan cukup mudah lah ya istilahnya untuk membagi. Tapi ada enggak sih istilahnya yang apa namanya secara lingkup sosialnya itu memang kalian masukin dalam program untuk di tahun ini? Istilahnya salah satunya ngajar tadi gitu kan atau mungkin juga program yang lainnya gitu.
2: Untuk yang itu kita belum ada kak, karena kita akan memfokuskan ke pengajaran membaca itu kak, dan juga membuat video itu saja.
1: Itu bakal kamu teman-teman JBB lakukan itu setiap bulan sekali atau seminggu atau gimana?
2: Itu dari awal rencana itu kita akan melakukan itu setiap minggu kak, seperti itu.
1: Setiap minggu?
2: Iya, sampai di desa tersebut itu kita bisa membuat anak-anak itu bisa membaca kak.
1: Jadi sasarannya berapa tempat?
2: Untuk awal-awal ini kita akan mencari satu tempat saja dulu kak. Ketika tempat ini sudah bisa kita lepas, maka kita akan berpindah ke tempat lain kak, seperti itu.
1: Oh oke. Okay. Jadi satu fokusnya mungkin ada bocoran itu di mana daerahnya?
2: Untuk itu belum ada bocoran sama sekali kak.
1: Oke. Okay. Tapi kalian itu nyasarnya programnya itu dulu, berarti ya. Untuk bocoran secara desanya, berarti lingkupnya kalian itu desa ya?
2: Iya desa kak.
1: Desa bukannya sekolah ya?
2: Bukan.
1: Oke. Okay. Jadi teman-teman Pro 2 kita dukung ya untuk program Juga Bagus Buleleng yang pastinya untuk program memberikan pendidikan kepada anak-anak yang masih buta huruf ya, buta akar dalam huruf, dan untuk bisa mereka mengajarkan sampai bisa ya.
2: Benar,
1: karena itu lagi viral banget sih sempat kemarin ya. Ternyata udah masuk di bawah SMP masih belum bisa baca gitu, agak miris juga gitu.
2: Benar
1: ya
2: banget.
1: Akhirnya kita sebagai ya mungkin generasi muda yang punya kelebihan dan yang pastinya punya tugas juga untuk membantu teman-teman kita yang masih buta aksara dan juga buta angka ya. Oke, mungkin kesimpulan untuk di topik kali ini, menjaga Bali tetap lestari para generasi muda dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Silakan kak.
2: Jadi kesimpulannya, kita sebagai generasi muda, terutamanya generasi muda Buleleng, saya sangat berharap bahwa kita bisa menjaga apapun yang kita miliki seperti tradisi, budaya, dan juga pariwisata kita sendiri. Karena Dengan pariwisata berkelanjutan ini, kita bisa menjaga pariwisata ini agar tidak habis di masa sekarang, akan tetapi tetap bisa dinikmati oleh masa di masa depan, Kak. Dan juga saya sangat berharap pada generasi muda agar bisa menjadi polisi tanpa label, dan di mana ini maksud saya adalah menjadi penjaga budaya, Kak. Karena jika bukan kita yang menjaga budaya kita sendiri, maka siapa yang akan menjaganya, Kak? Seperti itu.
1: Oke, benar. Benar banget itu, guys. Kalau misalnya bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau misalnya bukan kita yang lanjutin, siapa lagi juga? Ya? So, itu pentingnya kita bisa menjaga pariwisata yang ada di daerah kita, Nama Pradua. Thank you banget ya, Kak Krisna. Yang pastinya kita diingatkan kembali untuk bisa menjaga dan melestarikan tempat pariwisata kita ya. Thank you, Kakak. Ya,
2: Kak. Terima kasih banyak.
1: Oke, itu dia obrolan gue tadi sama Kakak Krisna ya, yang pastinya untuk menjaga dan mengingatkan kita untuk menjaga yang namanya pariwisata di Bali. Jangan sampai kalian itu nggak tahu tempat pariwisata kalian, dan juga bagi kalau misalnya kalian nggak tahu gimana cara promosinya ya. Jadi kalian itu harus tahu dulu tempat pariwisatanya, dan kalian lestariin dengan cara minimal mempromosikan dan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Oke, thank you banget guys yang sudah nongkrong di Spada ya. Jangan lupa tetap nongkrongin Spada di setiap hari yang pastinya. Oke, masih ada Gus Adi yang menemani kamu sampai jam 10 pagi. Don't go anywhere, stay tuned.

si bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produa.
2: Saya Adela, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Nama Pro 2 di jam 9 bagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap di sepadah.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh.
1: Mana Denyu?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Ya, Stomper Pre 2 ini dia ada Google yang sekarang rilis AI pembuat lagu namanya Lyria 3.5 atau 3.5 ya. Katanya vokalnya makin realistis nih, guys. Aduh. Google memang enggak ada matinya ya. Karena model AI yang satu ini bisa menghasilkan lagu dengan melodi yang lebih kaya, kemudian lirik yang lebih baik dan vokal yang realistis sama emosionalnya dapat gitu ya. Dan Google bilang kalau Lyria 3.5 ini bisa peningkatan di 4 aspek, yaitu musikalitas, lirik, vokal, dan kontrol kreatif. Waduh, bisa buat musik sendiri gitu ya. Sekarang udah banyak sih sebenarnya AI yang seperti ini. Tapi ingat, yang namanya karya manusia itu yang paling baik ya. Walaupun AI udah canggih kayak sekarang, tapi AI ini jadi pembantu kamu, bukan untuk menjadi yang kamu manfaatkan dan istilahnya karyanya semuanya kamu serahin ke AI, guys. Itu yang salah. Jadi karya original kamu tetap kamu buat secara tulis tangan. Kamu bisa ya mungkin koreksi sedikit-sedikit, siapa tahu mengasih referensi dari AI itu boleh banget sih untuk zaman sekarang kan. Jadi enggak 100% AI, guys.

0: Kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Merek, hak cipta ya, hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Guys, sekarang ada Spotify yang rilis running mode ya, bikin playlist otomatis sesuai dengan tempo lari, guys. Jadi pada saat kamu running, nah ternyata Spotify punya punya kemampuan untuk bisa mengikuti itu, guys. Keren banget, gak nyangka gitu ya. Takutnya dengerin lagu slow, masa iya tempunya ikutin lari kamu ya. Tapi dengan fitur ini katanya Spotify bisa buat playlist atau daftar putar yang disesuaikan dengan jenis latihan seperti tempo lari atau durasi olahraga atau bahkan musiknya. Ternyata bukan tempunya aja, guys, tapi posisinya adalah menentukan musik apa yang pada saat aktivitas apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu lagi lari, ya udah lagunya yang match sama yang kamu lari-lari aja gitu. Kamu lagi sedih, ya udah match sama keadaan kamu yang lagi sedih gitu, guys. Ya istilahnya bisa membaca itulah, situasi itulah, guys. Sepengertian itu loh Spotify buat kamu ya, kata. Aduh, gak ngerti sih, guys. Tapi makin kesini sampai pemutar musik pun ya, udah canggih banget. Paham sama kita gitu ya.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Ah, kita mau berdua, thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Spada ya. Dan sampai sini dulu kesan nemenin kamu yang pasti untuk di Spada. Next ada Kak Gigi yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Oke, okay? Kita ketemu besok lagi di Spada ya. Jangan kemana-mana jadinya. Tetap stay tune di Prodo FM, nomor terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 2.2 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info 2.2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, cegah rabies di Stan Kanbuleleng, intensifkan layanan vaksinasi. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan di Stankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan kepada masyarakat. Kepala di Stankan Buleleng, Gede Melandrat, menegaskan bahwa program vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak pernah dihentikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kemarau picu krisis air bersih. BPBD Jembrana salurkan 3

wilayah terdampak, termasuk untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan sekolah. Informasi terakhir teman Pro 2, ASDP perketat pengawasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk akibat cuaca. PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat pengawasan operasional penyeberangan di lintas Ketapang Gilimanuk menyusul kondisi cuaca di Selat Bali yang masih berubah-ubah. Penyesuaian layanan dilakukan melalui penerapan sistem buka tutup pelayaran sebagai langkah mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelayaran dan seluruh pengguna jasa. Perubahan kecepatan angin dan tinggi gelombang menjadi faktor utama yang mempengaruhi operasional kapal. Pada Rabu 29 Juli 2026 pagi, aktivitas penyeberangan sempat dihentikan sementara sebelum kembali dibuka setelah kondisi perairan dinyatakan aman berdasarkan hasil pemantauan cuaca dan rekomendasi dari otoritas terkait. Sekian info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

selalu bersama dari Ran jadi pembuka kita di Santai Siang edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Halo teman Pro 2, bareng aku Gege tentunya ya sampai beberapa jam ke depan teman Pro 2 di hari Sabtu ini. Gimana weekendnya? Pagi-pagi udah pada semangat belum? Udah pada bangun belum? Bangun yuk, bangun-bangun kita semangat memulai hari tentunya. Enggak mulai hari dong, jam segini mah kita harusnya udah banyak melakukan aktivitas. Iya enggak sih, bersih-bersih kamar atau bersih-bersih kosan, iya enggak sih teman Pro 2? Apapun itu, semoga kita selalu diberikan semangat dan juga kebahagiaan di hari ini, ya gak teman Pro 2? So, teman Pro 2, di Santai Siang kali ini seperti biasa kita akan buka dengan Pro 2 Hit List Request teman Pro 2. Jadi, buat kamu yang ingin menghidupkan siang di weekend hari Sabtu 1 Agustus 2026, udah Agustus aja guys. Tapi by the way, ini bulan kemerdekaan, jadi kita harus semangat untuk menyambut kemerdekaan dan HUT Republik Indonesia. Iya gak teman Pro 2? Merdeka. So teman Pro 2, buat kamu yang ingin request, yang pengen request, bisa banget langsung aja WhatsApp di 0811-399-1054. Aku ulangin, 0811-399-1054. Nah, ditulis, dicatat, di save di WhatsApp kamu ya teman Pro 2. Bebas mau request lagu apa aja ya teman Pro 2, tentunya nanti aku cariin di Songbank, kalau ada aku masukin di playlist. Dan kalau mau kirim-kirim salam juga boleh banget ya, atau bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke teman Pro 2, aku tunggu requestnya ya sampai jam 11 nanti tentunya ya. Dan kita kesana dari Hindia untuk menemani Santai Siang kamu kali ini. Oke, enjoy. We'll be right back.

0: banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu pernah gak sih diam-diam suka sama seseorang? Tapi ya mau gimana, bisanya cuma disimpan dalam hati aja. Harapan sih besar ya, pengen untuk bisa bersatu dengannya. Tapi kayaknya bukan untuk saat ini deh. Kurang lebih cinta yang diam dari Divki Halif featuring Ariel Noah menggambarkan perasaan itu, teman Pro 2. Ya, disabar-sabarin aja deh. Banyakin doa. Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hit List Request Santai Siang. Kita bacain, ini udah ada WhatsApp yang masuk ya. Udah ada request yang masuk dari teman Pro 2 tentunya ya. Ada dari Kak siapa ini ya? 0813 sekian. Pengen diputerin lagu Surface Wave of You katanya. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Semangat, terima kasih kakak. Siapa ini? Aku masukin Wave of You ya, dari Surface, buat kakaknya. Selanjutnya ada dari Kak Denny. Halo Kak, salam kenal, aku Denny. Pengen diputerin lagu Biang Lara dong dari Perunggu. Wih, siap Kak Denny. Biang Lara nih, siapa nih Biang Laranya Kak Denny? Yaudah gak apa-apa ya, walaupun Lara gitu ya. Tapi Perunggu ini lagunya lagi hits-hits banget emang. Aku masukin, aman aja. Selanjutnya ada dari Kak Putu. Halo Kak, selamat siang. Aku request dong pengen diputerin lagu James Arthur A Thousand Years. Lagi libur nih. Wih, mantap, lagi libur katanya. Oke Kak Putu, aku masukin James Arthur A Thousand Years. Wih, mantap. Buat kamu teman Pro 2, jangan mau kalah dong. Pengen diputerin lagu favoritnya, bisa banget ya di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang kali ini. Bisa WhatsApp di 0811 399 1054. Salam-salam juga boleh, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, teman Pro 2. So, langsung aja untuk menghidupkan lagi di Sabtu siang kali ini, teman Pro 2, Wave of You dari Surface. Aman, enjoy.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di santai siang kali ini ya, dan masih di Pro 2 Hit List Request. Kita bacain lagi teman Pro 2, requestan dari teman Pro 2 ini udah banyak yang masuk, enggak banyak juga sih. Ada berapa ini? Ada 2. Oh, ada 2. Oke, teman Pro 2. Ini dari siapa nih? 087-74 sekian pengen diputerin lagu Old Soul dari Bruno Mayor. Oke, siap, aku masukin, aman aja buat kakaknya biar menghangatkan gitu, lebih menghidupkan lagi hari Sabtunya di Agustus ini di awal bulan. Teman Pro 2, udah aku masukin Old Soul Bruno Mayor. Selanjutnya ada dari Kak siapa nih? Halo Kak GG, aku Kak Rena. Wow, Karena. Karena ya. Pengen diputerin lagu dari Hi-Fi katanya. Yang mana aja bebas. Oke, aku nanti masukin. Aman aja buat kamu teman Pro 2, masih ada enggak ini waktunya ya sampai jam 11 nanti. Mungkin untuk yang pengen diputerin requestannya boleh aja langsung aja WhatsApp aja di 08113991054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke, teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi, ini dia Old Soul dari Bruno Mayor.
1: I don't know, I'm in a mood and I just want to talk to you. I want to talk to you.
2: Read this through, I've written it down for you. Talks about everything.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

Yes, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List Request. Ini ada satu lagi requestan dari teman Pro 2 ya. Di santai siang kali ini dari Kak siapa nih? 0813 sekian. Aku mau izin request lagu dari JKT48 Fortune Cookie yang mencintakan. Oh, alah. Oke, siap. Boleh aja. Aman aja kakaknya ya. Aku masukin Fortune Cookie yang mencinta dari JKT48. Aman. Dan itu dia teman Pro 2, requestan terakhir ya di Pro 2 Hit A List Request, karena di jam 11 sampai jam 12 siang nanti aku punya playlist buat kamu dengerin tentunya di Pro 2 Hit A List playlist santai siang kali ini ya. Dan semoga bisa menemani siang kamu yang lagi santai atau masih gedebak-gedebuk lagi lagi beres-beres rumah atau beres-beres kamar, beres-beres kosan, apapun itu, semoga bisa menemani ya teman Pro 2. So, langsung saja ini dia Fortune Cookie yang mencinta dari JKT48.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo.

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal, basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

0: testing. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Single terbaru RRI

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan kita masuk di Motif Muda Kreatif ya, yang bakal ngasih kamu informasi terkait dengan inspirasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif, hingga perkembangan ekonomi digital yang dekat dengan kehidupan anak muda kali ini ya, di siang hari ini yang lagi cerah-cerahnya cenderung panas ya teman berdua. Mungkin kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan mungkin ya, jangan panas-panasan teman berdua ya. Kalau bisa sih, kalau bawa motor pakai sarung tangan atau mungkin jaket untuk menutupi dari sengatan sinar matahari ya, di siang hari ini yang kelihatannya ini panas banget ya teman dua ya. Atau mungkin kamu yang lagi santai di rumah aja, lagi makan siang, atau mungkin lagi chatan sama ayang buat nentuin nanti malam mau jalan kemana, aman aja. Aku temenin teman Pro 2 dengan informasi terkait dengan UMKM, industri kreatif, dan juga ekonomi digital siang hari ini ya. Dan teman Pro 2, saat ini semakin banyak generasi muda yang memilih membangun usaha sendiri, iya gak sih? Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, tapi juga sebagai ruang untuk mengekspresikan ide, mengekspresikan atau mungkin mencari ruang kreativitas sekaligus membangun kemandirian sejak usia muda gitu ya. Dengan dukungan teknologi digital saat ini, siapapun bisa memulai bisnis dari rumah. Bahkan hanya bermodal HP aja nih, atau mungkin koneksi internet juga ya yang perlu itu. Di Motif kali ini kita akan membahas bagaimana UMKM anak muda terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi. Aku udah nyiapin beberapa informasinya buat kamu teman Pro 2. Setelah jeda beberapa lagu ini, kita akan bahas tren usaha yang paling banyak diminati anak muda saat ini. Kira-kira informasinya seperti apa? Penasaran kan? Penasaran banget aku juga teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Informasi pertama teman Pro 2 di segmen Motif Muda Kreatif kali ini ya. Bisnis kekinian yang punya peluang besar nih teman Pro 2, kira-kira seperti apa ya? Saat ini UMKM anak muda teman Pro 2 berkembang sangat pesat dengan menghadirkan berbagai produk-produk kreatif yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu yang paling banyak diminati adalah kuliner kekinian. Mulai dari rice bowl, dimsum, kopi susu, hingga makanan beku yang praktis dan mudah dipasarkan secara online ya. Karena mengingat gak jauh-jauh deh di Singaraja aja gitu kan, emang lingkungan pendidikan, jadi banyak anak-anak kos juga ya. Jadi kayaknya untuk buka atau mungkin merintis usaha kuliner ini sangat-sangat menjanjikan juga teman Pro 2 ya. Karena pasarnya juga ada teman Pro 2, karena pasti banyak anak-anak muda khususnya gitu ya, makan itu banyak yang milihnya itu kayak rice bowl, dimsum apalagi, banyak yang suka, iya gak sih? Kopi susu, apalagi banyak sih yang suka. Selain kuliner, teman Pro 2, sektor fashion dan kriya lokal juga terus menunjukkan perkembangan positif. Banyak anak muda membangun merek pakaian, tas, hingga aksesori dengan desain yang unik dan mengangkat identitas lokal sehingga memiliki daya saing di pasar teman Pro 2 ya. Dan tak kalah menarik lagi, bidang jasa digital menjadi peluang besar juga nih saat ini. Mulai dari desain grafis, pembuatan konten media sosial, fotografi, hingga digital marketing, saat ini banyak ditekuni generasi muda karena modalnya relatif kecil, tapi memiliki prospek yang menjanjikan. Mungkin ini juga cocok buat kamu-kamu yang memiliki hobi-hobi seperti fotografi ya, atau mungkin create konten ya, dan ini juga nantinya bisa berkesinambungan ke arah digital marketing juga. Nah, sekarang tinggal memperdalam ilmunya aja teman Pro 2 ya. Baru saat kamu udah siap, semuanya modal ada dan itu bisa dikembangkan lagi, iya gak sih? Dan ya ternyata peluang bisnis untuk anak muda saat ini ya beragam teman Pro 2, tidak hanya di satu sektor tertentu saja. Setelah ini aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2, kita akan membahas strategi yang membuat UMKM anak muda saat ini mampu bersaing di era digital. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: yuk kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat, jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kreatif digital dan dekat dengan konsumen nih judulnya teman Pro 2 ini. Aku tadi udah nyiapin informasinya buat kamu teman Pro 2. Salah satu kekuatan utama UMKM anak muda saat ini adalah kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Setuju gak teman Pro 2? Media sosial saat ini bukan hanya tempat berbagi cerita saja, tapi juga menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah teman Pro 2. Selain aktif memasarkan produk secara online, banyak pelaku usaha muda juga mengutamakan konsep yang unik. Mulai dari desain kemasan yang menarik, tempat usaha yang estetik, hingga membangun cerita atau storytelling di balik merek yang mereka kembangkan agar lebih dekat dengan konsumen. Mungkin hal ini udah nggak asing lagi ya buat kita-kita teman Pro 2. Mungkin ada salah satu brand yang meluncurkan sebuah artikel gitu ya. Nah, pasti dibangunnya itu, dibuildnya itu di media sosial pasti ada karakter tertentu atau cerita-cerita story-story di belakangnya teman Pro 2. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi anak muda lainnya yang juga meminati untuk membeli produk-produk yang mereka luncurkan ini teman Pro 2. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas. Anak muda mampu mengikuti perubahan tren dengan cepat sehingga produk maupun strategi pemasaran dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang selalu berkembang. Nah, jadi saat ini kita berperangnya bukan hanya dari konsep produknya saja, tapi juga dalam strategi pemasaran teman Pro 2. Dan di era digital ini sangat-sangat memudahkan. Banyak cara, banyak hal yang bisa dilakukan untuk memasarkan sebuah produk teman Pro 2. Nah, tapi di balik peluang besar tersebut tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, setelah jeda beberapa ragu berikut ini teman Pro 2, aku akan bahas bagaimana UMKM anak muda bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Angin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir nih deh, di Motif Muda Kreatif Santai Siang kali ini. Tadi kita udah banyak membahas terkait dengan tren usaha anak muda dan juga strategi UMKM di era digital sekarang yang banyak bisa dilakukan oleh anak muda. Karena tentunya menjalankan usaha memang bukan perkara mudah ya teman Pro 2. Persaingan yang semakin ketat, menjaga kualitas produk, hingga mengatur keuangan menjadi ya tantangan yang harus dihadapi setiap pelaku UMKM gitu ya. Terutama ya buat mereka-mereka yang baru memulai bisnis. Selain itu, masih banyak pelaku usaha muda yang menghadapi kendala nih dalam memperoleh modal dan memperluas pasar. Karena itu mungkin dibutuhkan semangat belajar, keberanian mencoba hal baru, dan konsistensi agar bisnis dapat terus berkembang tentunya teman Pro 2. Dan yang terpenting sih, jangan takut memulai dari langkah-langkah kecil hari ini teman Pro 2. Banyak bisnis besar yang lahir dari ide-ide sederhana atau mungkin ide-ide selewat aja dan dijalankan dengan penuh kesabaran. Jadi teruslah buat kita anak muda berinovasi, memanfaatkan teknologi digital yang ada saat ini dan jadikan kreativitas sebagai kekuatan utama dalam membangun usaha bagi anak muda teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana, sehabis ini kita akan move ke informasi olahraga teman Pro 2. Aku udah nyiapin beberapa informasinya, so stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di Santai Siang kali ini ya. Dan kita akan move ke segmen berikutnya yaitu informasi olahraga teman Pro 2. Di sini aku punya informasi yang menggembirakan mungkin ini untuk para fans Timnas Indonesia. Setelah kemarin berhasil menekuk Timor Leste, John Hartman uji mental skuad Garuda. Woi, teman Pro 2, karena ya sekarang karena sedang gelaran Hyundai ASEAN Cup 2026. Jadi ini kita fans Timnas ini masih berharap-harap ya, semoga Timnas Indonesia bisa menjuarai turnamen yang digelar 2 tahun sekali ini. Karena kita itu belum pernah, teman Pro 2, kita itu runner up terus selama 6 kali masuk ke babak final, teman Pro 2. Ya, sayang banget ya. Tapi ya, semoga di tahun ini dengan skuad mental Garuda yang dipuji oleh coachnya sendiri, John Hartman, bisa menaklukkan Hyundai ASEAN Cup 2026. Nah, nanti ya, aku akan spill lengkapnya ya, selengkapnya informasinya di segmen berikutnya. Jadi, kamu jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di sini, di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy, guys.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

Informasi pertama teman Pro 2 di segmen info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Seperti janji aku tadi ya, aku akan kasih kamu informasi terkait dengan Coach John Hartman yang puji mental Garuda usai tekuk Timor Leste teman Pro 2 kemarin. Ya siapa yang nonton? Aku nonton sih kemarin, seru juga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji mental bertanding skuad Garuda setelah mengalahkan Timor Leste 3-0. Pernyataan ini disampaikan usai laga kedua penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Chonburi, Thailand. Hartman mengatakan Indonesia terus menjalani turnamen dengan pendekatan fokus pada setiap pertandingan tanpa memikirkan lawan berikutnya. Ia menilai prinsip tersebut membantu para pemain menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan meski menghadapi tekanan dari lawan. Pelatih asal Inggris itu menegaskan timnya tidak pernah memandang remeh setiap lawan yang dihadapi sepanjang turnamen. Ia menilai setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda sehingga membutuhkan disiplin serta kerjasama seluruh pemain. Menurut Hartman, Indonesia memiliki skuad yang mampu bersaing dan meraih kemenangan apabila seluruh pemain menjalankan tugas masing-masing. Ia menyebut para pemain kembali membuktikan kualitas tersebut saat menghadapi Timor Leste. Hartman menilai keberhasilan mencetak 3 gol pada fase akhir pertandingan menunjukkan perkembangan karakter skuad Garuda. Ia melihat para pemain mampu menjaga intensitas permainan sekaligus tetap solid hingga pertandingan berakhir. Kemenangan atas Timor Leste membuat Indonesia mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan di grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Hasil itu menjadi modal berharga bagi skuad Garuda untuk menatap pertandingan berikutnya dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi. Wih ya, semoga ya karakter seperti ini masih tetap terjaga sampai akhir turnamen dan pada akhirnya Timnas Indonesia bisa membawa gelar juara. Dan masalahnya teman Pro 2, penyisihan grup ini masih belum selesai nih. Masih ada tim kuat Vietnam yang harus dihadapi oleh Timnas Indonesia. Ya, kita ketahui sendiri lah ya bahwa pertandingan dengan Vietnam itu bukan pertandingan yang berjalan mudah ya, karena beberapa pertandingan sebelumnya di berbagai turnamen melawan Vietnam ini selalu ada intrik-intrik yang mungkin ini bisa mengganggu konsentrasi dan juga mental para pemain skuad Garuda. Ya, semoga nanti melawan Vietnam bisa menampilkan karakter yang sama juga ya, seperti sebelum pertandingan-pertandingan melawan Vietnam nanti tentunya. Dan aku punya informasinya ya, Vietnam yang tertekan laga kontra Indonesia jadi penentu nanti. Dan informasinya aku akan spill di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana depan, ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang.

informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kalau tadi kita udah bahas timnas Indonesia ya yang menang melawan Timor Leste ya pada pertandingan lanjutan ASEAN Hyundai Cup 2026. Nah, kini kita beralih ke pesaing terkuatnya di grup A ini teman Pro 2 ya, itu Vietnam. Dilansir dari rri.co.id, Vietnam tertekan laga kontra Indonesia jadi penentu. Waduh teman Pro 2, ini juga tekanan juga nih untuk timnas kita. Timnas Vietnam berada dalam tekanan setelah hanya bermain imbang melawan Singapura pada laga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 Jumat 31 Juli 2026. Hasil tersebut membuat peluang The Golden Star Warriors melaju ke semifinal semakin berat. Bermain di Stadion Mai Dinh Hanoi, Vietnam tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun, rapatnya pertahanan Singapura membuat tim asuhan Kim Sang-sik gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Di sisi lain, Singapura juga beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat. Meski demikian, kedua tim gagal memecah kebuntuan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang itu membawa Singapura kembali memimpin klasemen sementara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Indonesia membuntuti di posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga, sedangkan Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 4 poin. Situasi tersebut membuat pertandingan Vietnam melawan Indonesia di Stadion Pekansari Bogor Senin besok 3 Agustus 2026 menjadi laga hidup mati bagi kedua tim. Kemenangan akan membuka peluang besar menuju babak semifinal. Bagi Indonesia, tambahan 3 poin atas Vietnam akan memastikan langkah ke semifinal sebelum menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir fase grup. Sementara Vietnam harus meraih kemenangan agar nasibnya tetap berada di tangan sendiri. Apabila Indonesia gagal mengalahkan Vietnam, persaingan grup A dipastikan berlangsung hingga laga terakhir. Sebaliknya, kekalahan dari skuad Garuda akan membuat peluang Vietnam lolos semakin tipis. Meski masih menyisihkan pertandingan melawan Kamboja. Wih, ini partai hidup mati teman Pro 2 ya, Senin besok. Timnas Indonesia harus tampil all out tentunya ya dengan skuad yang on fire. Karena ya kita ketahui sendiri untuk gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026 ini tidak seperti gelaran-gelaran sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan namanya Piala AFF, nah itu terkonsentrasi atau ada negara yang menjadi tuan rumah. Tapi pada saat ini sistemnya home atau juga away gitu. Tapi bukan home away ya. Jadi ada di mana timnas Indonesia bermain home dan ada juga di mana timnas Indonesia bermain away. Begitupun tim-tim yang ada di turnamen ini ya teman Pro 2. Dan semoga kebugaran tetap terjaga sehingga nanti pada saat melawan Vietnam timnas kita bisa tampil maksimal dan all out teman Pro 2, karena ini partai hidup mati apalagi lawannya Vietnam. Ini nggak kaleng-kaleng dan nggak mudah juga. Timnas Indonesia selalu tidak mudah untuk mengalahkan Vietnam ya. Semoga kita berdoa aja dan full support untuk timnas Indonesia kita di hari Senin nanti ya. Aku masih punya informasi olahraga lainnya di Santai Siang kali ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa

0: hanya kaulah arti.
1: Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Kita beralih ke sepak bola mancanegara nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah berkutat di persepak bolaan ASEAN ya, di ASEAN Hyundai Cup 2026, kali ini kita beralih ke Manchester City teman Pro 2. Maresca pastikan Rodri tetap jadi pilar Manchester City. Masih dilansir dari RRI.co.id teman Pro 2, pelatih Manchester City Enzo Maresca menegaskan Rodri tetap menjadi bagian penting dalam rencana tim menghadapi musim 2026-2027. Ia memastikan rumor kepindahan gelandang asal Spanyol itu masih sebatas spekulasi. Maresca menjelaskan manajemen klub masih berdiskusi mengenai kebutuhan mendatangkan pemain baru selama bursa transfer musim panas masih berlangsung. Pembicaraan dilakukan bersama Direktur Sepak Bola Hugo Viana untuk memperkuat komposisi skuad. Manchester City sebelumnya mendatangkan sejumlah pemain muda termasuk Elliot Anderson, Jeremy Monga, serta memulangkan kiper Piers Charles. Di sisi lain, The Citizen kehilangan bek senior John Stones yang resmi bergabung dengan Inter Milan. Meski begitu, Maresca menegaskan klub tidak ingin kehilangan pemain inti lainnya. Karena itu, ia membantah kabar yang mengaitkan Rodri dengan sejumlah klub elit Eropa. Pelatih asal Italia tersebut menilai Rodri merupakan salah satu gelandang terbaik dunia. Menurutnya, kehadiran pemain yang baru membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 itu sangat penting bagi keseimbangan permainan Manchester City. Selain membahas transfer, Maresca juga menilai laga pramusim lawan Inter Milan di Hong Kong menjadi bagian penting dalam membangun kekompakan tim. Ia ingin para pemain memanfaatkan pertandingan untuk meningkatkan kondisi fisik dan mempercepat adaptasi menjelang musim baru. Manchester City membawa sejumlah pemain senior seperti Tiani Reinders, Mateo Kovacic, Gianluigi Donnarumma, dan Phil Foden dalam tur pramusim Asia. The Citizen bertekad kembali bersaing memperebutkan gelar pada musim 2026-2027. Waduh, desas-desusnya Bang Rodri mau keluar nih ya dari Manchester City, tapi pelatih Enzo Maresca membantahnya teman Pro 2. Dan karena ya Rodri ini dinamo bagi Manchester City teman Pro 2. Ya, dia sebagai katalisator, asik katalisator enggak tuh. Pemain ini Rodri tentunya menjadi jantung yang sangat-sangat berarti bagi Manchester City. Kalau Bang Rodri keluar, ini Manchester City seperti kehilangan jantungnya. Nah, akan seperti apa ya? Semoga tidak ya, lihat aja nanti ke depannya Manchester City ini akan seperti apa ya di tangan Enzo Maresca ini, dan tentunya pemain-pemain kuncinya termasuk Rodri teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir, info olahraga di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Di jam 2 nanti kita akan move ke program berikutnya teman Pro 2 ya, ada Indonesia Chart Top 20 lokal. Nah, kira-kira akan ada musisi atau mungkin lagu favorit kamu yang sekarang lagi sering didengerin ya, ada di urutan keberapa teman Pro 2? Dengerin aja nanti ya bareng Kak Ita Saputri di Indonesia Chart Top 20 Lokal Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So, jangan kemana-mana dulu, jangan diputer-puter dulu frekuensinya, stay tune terus di sini. Di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Kami dari JKT48. Dengerin terus RRI Pro 2 FM.
5: Kami dari Noah. Kami hanya mendengarkan

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang dan selamat nikmatin akhir pekan. Seperti biasa, setiap Sabtu jam 2 siang ada aku Ita Saputri yang bakal temenin kamu dengan deretan lagu-lagu Indonesia yang paling hits dan paling banyak didengerin minggu ini. Coba deh jawab dulu dalam hati, kira-kira minggu ini lagu apa sih yang paling sering muter di playlist kamu sampai kamu hafal liriknya atau malah gak pernah kamu skip? Dan siapa kira-kira yang berhasil bertahan? Siapa yang naik peringkat? Ada pendatang barukah yang

Sebelum kita lanjut ngitung mundur chart minggu ini, seperti biasa, ada satu lagu yang harus pamit dari jajaran Indonesia Chart Top 20. Setelah beberapa minggu menemani perjalanan chart kita, minggu ini sayang banget Bernadia lewat lagu Rabun Jauh harus mengakhiri perjalanannya. Terima kasih buat Bernadia yang udah jadi teman banyak pendengar dengan lirik yang dalam dan emosi yang begitu ngena. Ya, meskipun kali ini harus turun dari chart, bukan berarti lagunya berhenti diputar. Siapa tahu kan, lagu ini masih tetap jadi favorit di playlist kamu.

Ada satu lagu lagi yang mengakhiri perjalanannya minggu ini. Kali ini giliran Sal Priadi lewat Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang resmi pamit dari jajaran Indonesia Chart Top 20. Lagu yang menyentuh dengan lirik penuh makna ini sempat nemenin banyak momen teman Pro 2. Bahkan sempat jadi salah satu lagu yang bikin kita berhenti sejenak untuk benar-benar mendengarkan setiap katanya. Terima kasih buat Sal Priadi yang sudah mewarnai chart kita selama beberapa minggu. Meskipun ya harus keluar dari daftar minggu ini, semoga lagunya tetap punya tempat spesial di hati kamu.

Masih setia bertahan di posisi 20 ada And Now featuring Ari Lesmana lewat sesi potret yang beberapa minggu terakhir ini memang lagunya kekeh banget ya, ngisi posisi paling bawah chart. Ya walaupun belum berhasil naik, bukan berarti kehilangan pendengar dong teman Pro 2. Justru ini tuh bukti kalau sesi potret masih punya tempat ya di hati banyak penikmat musik Indonesia. Kira-kira minggu depan masih sanggup bertahan atau akhirnya bakal digeser pendatang baru ya? Kira-kira seperti apa, kita tunggu aja perjalanannya di chart berikutnya.

Minggu ini NPD lewat lagu Sempurnanya Aku harus turun satu peringkat. Setelah pekan lalu bertengger di posisi 17, kali ini harus menempati urutan ke-18. Ya, meskipun turun tipis, tapi persaingan memang semakin ketat setiap minggunya. Dan yang jelas Sempurnanya Aku ini masih berhasil mempertahankan tempatnya di daftar lagu Indonesia paling favorit minggu ini. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD, Sempurnanya Aku.

16 sebagai new entry teman Pro 2 ada Roni Parulian dengan lagu terbaru yang berjudul Walls Akhir Zaman. Dirilis di bulan Juni, lagu ini hadir dengan nuansa pop ballad yang hangat dan juga emosional. Lewat liriknya, Walls Akhir Zaman ini bercerita tentang dua orang yang memilih tetap saling menjaga dan bertahan bersama, bahkan ketika hidup sedang berada di fase yang gak mudah. Sebuah pengingat sih ya, kalau cinta sejati itu bukan cuma tentang momen bahagia, tapi juga tentang tetap menggenggam satu sama lain sampai akhir. Menariknya lagi, lagu ini digarap bareng Petra Sihombing sebagai produser dengan sentuhan musikal dari Randy Pandugo dan Kamga yang membuat aransemennya kerasa semakin hangat dan penuh emosi. Daripada lama-lama, langsung aja kita dengerin, ini dia new entry kita minggu ini yang pertama dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

Masuk di posisi ke-13 ada Naikila yang sukses debut di Indonesia Chart Top 20. Buat yang belum tahu, ternyata Naikila ini berasal dari keluarga musisi juga dan adik kandung dari penyanyi Sarah Fajira. Gak heran ya kalau warna musik yang dibawa itu juga punya karakter yang kuat. Lagunya ngangkat cerita tentang seorang perempuan yang manja, sedikit posesif tapi tetap tulus dalam mencintai pasangannya. Menariknya di balik nuansa romansa itu terselip juga pesan tentang rasa percaya diri, mengajak kita untuk lebih bangga dengan diri kita sendiri dan gak gampang terpengaruh sama komentar negatif dari orang lain. Langsung aja kita dengerin, ini dia Naikila dengan lagunya MMG, My Mind Gue.

Kita lanjut ke lagu yang berhasil mencatat kenaikan cukup manis minggu ini. Naik 2 peringkat dari posisi 11 ke 9. Ada kolaborasi yang begitu emosional dari Itgitaf bersama Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Hadir dengan balutan pop alternatif yang khas, lagu ini nyampein pesan tentang harapan yang tetap menyala di tengah-tengah masa-masa sulit. Lewat liriknya, lagu ini ngingetin kita kalau seberat apapun perjalanan yang sedang kita jalani, selalu ada secercah harapan yang bisa jadi alasan untuk terus melangkah. Gak cuma lagunya yang menyentuh ternyata ya, jadi video musiknya juga berhasil mencuri perhatian lewat visual yang sederhana tapi penuh emosi. Gak heran kalau lagunya terus mendapat tempat di hati para penikmat musik Indonesia. Langsung aja ini dia, Masih Ada Cahaya dari Itgitaf featuring Hindia.

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini, Indonesia Chart Top 20 naik satu peringkat dari posisi 8 ke 7 minggu ini ya teman Pro 2. Ada Raim Laode lewat lagunya Ikro. Jadi lagu ini tuh bukan sekedar lagu, tapi juga sebuah ajakan untuk merenung. Karena lewat liriknya, Raim mengajak kita untuk menyadari betapa besarnya sang pencipta, memahami bahwa manusia itu hanyalah bagian kecil dari luasnya semesta, sekaligus memaknai kata ikro atau bacalah sebagai ajakan untuk membaca kehidupan, mengambil pelajaran dari setiap pengalaman dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi pesan yang kuat itulah yang membuat lagunya ini terus mendapat tempat ya, dan berhasil naik ke jajaran 7 besar minggu ini.

Di posisi 5 masih bertahan dengan sangat kuat ada Shilon Seven lewat hitsnya Sederhana. Nggak bergerak dari pekan lalu Teman Pro 2, jadi Sederhana ini lagi-lagi mempertahankan posisinya dan berhasil mencuri perhatian banyak orang lewat lirik yang mengajak kita untuk nikmatin hidup apa adanya tanpa harus selalu ngejar sesuatu yang berlebihan. Dengan aransemen khas dari Shilon Seven yang sangat mudah melekat di telinga, Sederhana ini tuh seolah-olah ngingetin kita kalau kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal kecil yang kita syukurin setiap hari. Ini dia, masih kokoh di posisi 5, Shilon Seven, Sederhana.

Persaingan di tiga besar minggu ini benar-benar makin seru ya. Jadi setelah berhasil menjadi juara minggu lalu, kali ini Raim Laude lewat lagu Bersenja Gurau sayang banget harus turun dua peringkat dan menempati posisi tiga. Ya meskipun harus melepas posisi puncak, tapi pesona Bersenja Gurau ini masih begitu kuat loh ya. Lagunya ini tetap jadi salah satu favorit berkat liriknya yang menggambarkan indahnya menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih di tengah kesibukan hidup. Terbukti ya, karena memang walaupun nyatanya harus turun peringkat, tapi lagunya ini memang setiap hari tuh ada aja yang request ya. Berarti turun itu bukan berarti kehilangan tempat teman berdua, justru bertahan di jajaran tiga besar itu membuktikan kalau Bersenja Gurau masih punya daya tarik yang luar biasa.

Well, gak kerasa kita sudah ada di posisi runner-up minggu ini. Masih bertahan dari posisi minggu lalu. Ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Artinya bentar lagi kita bakal tahu siapa juara kita untuk minggu ini ya. Sabar dulu, aku bakal recap dulu dari posisi 20 ke posisi

0: Di posisi 20 ada Enau dengan sesi potret, 19 Gia Indrawari 1000 kali, 18 NPD Sempurnanya Aku, 17 Perunggu dengan Gemilang, 16 Yofi Widianto featuring Kim dan Neida dengan Kini, 15 sebagai new entry kita ada Ronil Parulian Walls Akhir Zaman, 14 Raim Laode Dunia Yang Nanti, 13 sebagai new entry kedua ada Naikila dengan My Mind Gue, 12 ada Adrian Khalif 2001 kali, 11 Rio Laksart Andi Rianto dengan Sumpah Mati, Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ada di posisi 10 besar, It Gitaf masih ada Cahaya 9, Salma Salsabil 8, Raim Laode dengan Ikro ada di posisi 7, Wijaya 80 featuring Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang 6, Shilon Seven Sederhana 5, Rizwan Fadila RN Boys dan juga Mahalini dengan Seketika ada di posisi 4, Raim Laode Bersenja Gurau 3 dan Juicy Lucy Gurun Hujan ada di posisi 2.
1: Tanah Air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas sekali puncak satu pilihan lagu Tanah Air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

Dan akhirnya teman berdua kita sampai di lagu yang paling ditunggu-tunggu. Inilah jawara dari Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Selamat buat Tulus dengan Teh Hijau. Hanya dalam waktu 3 minggu sejak masuk chart ya teman Pro 2, Tulus berhasil mencetak prestasi yang luar biasa. Jadi Tulus melesat ke posisi nomor 1 dan resmi menjadi juara minggu ini. Pencapaian ini membuktikan besarnya antusiasme ya penikmat musik Indonesia dan teman Pro 2 yang sudah request setiap hari lagunya dengan lirik yang hangat, sederhana, penuh makna, dipaduin sama karakter vokalnya Tulus. Teh Hijau sukses mencuri perhatian dan terus meraih dukungan dari minggu ke minggu. Dari pendatang baru hingga akhirnya berdiri di puncak chart hanya dalam 3 pekan. Sekali lagi selamat buat Tulus yang berhasil menjadi nomor 1 di Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Selamat juga buat kamu yang sudah requestin lagu ini setiap hari ya. Terima kasih buat yang udah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Dan kita ketemu lagi Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di Stankan, Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan kepada masyarakat. Kepala Distankan Buleleng Gede Melandrat menegaskan bahwa program vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak pernah dihentikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Ia menjelaskan pemberian vaksin rabies dilakukan satu kali dalam setahun. Setiap hewan yang telah divaksin seharusnya dilengkapi kartu vaksin serta penanda berupa kalung sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah mendapatkan imunisasi. Info berikutnya, teman Pro 2, musim kemarau menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Jembrana mulai mengalami krisis air bersih. BBBD mencatat 4 titik terdampak, yakni lingkungan Pancardawah dan lingkungan Dewasana di Kelurahan Pendem, SMP Negeri 3 Melaye di Desa Manistutu, serta Banjar Petapan Desa Pergung. Kepala Pelaksana BBBD Jembrana Iputu Agus Artana Putra mengatakan laporan kekeringan mulai diterima sejak pekan lalu akibat menurunnya debit sumber air. BBBD langsung menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak termasuk untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan sekolah.

lagi ya di International Chart Top 20 bareng aku The One and Only Iren Amora. Ngomong-ngomong teman pro 2, kalau minggu ini bakal ada satu single baru alias new entry kita. Dan itu artinya ada satu single yang harus keluar atau out of chart minggu ini. Sayang banget One Republic dengan Need Your Love-nya setelah 10 minggu bertahan ya. Jadi minggu ini harus keluar. Ya, sedih banget gak sih teman pro 2? Tapi jangan sedih, seperti yang aku bilang tadi, bakal ada satu new entry. Bersiap-siap aja. Siapakah new entry itu? Kita cari tahu sesaat lagi. Kita ke 20 dulu teman pro 2. Single yang tentunya dirilis 27 Februari lalu ya, dan diproduseri oleh Bruno Mars sendiri sebagai bersama dengan Gemile, dan juga menjadi bagian dari album solo terbarunya The Romantic. So please welcome posisi 20, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.

0: Alright teman berdua, 18 BTS dengan Swimnya ini ya. Memang album penuh kelima mereka yang bertajuk Arirang ini ya, banyak banget dapat penghargaan. Dan memang lagu utamanya ini kan Swim ya, dirilis 20 Maret 2026. Tapi BTS juga merilis album Special Keep Swimming 28 Maret 2026 yang berisi ya 9 versi remix dari lagu Swim tersebut. Nah, once again ya 18 BTS dengan Swimnya yang tentunya naik satu peringkat, turun satu peringkat ya, ya. Dari 17 ke 18 minggu lalu, 17 ke 18 itu artinya turun satu peringkat. Gak apa-apa ya. Tapi kamu masih bisa request lagu ini di ajang request Pro 2 RRI Singa Raja. So, kita ke 17 aja yuk. Satu single yang tentunya jadi single utama dari album studio terbarunya, Conventions 2, kolaborasi ikonik yang menjadi perbincangan hangat setelah mereka tampil membawakan lagu itu sebagai kejutan di panggung Coachella Valley Music and Arts Festival. Satu single ini teman Pro 2 di posisi ke-17 harus turun satu peringkat ya. Dari minggu lalu ada di posisi ke-16. Tapi enggak apa-apa, baru 6 minggu kok di sini. Siapa tahu minggu depan bisa jadi jawaranya. So please welcome Madonna, Bring Your Love featuring Sabrina.
1: Number 17.

0: Yaps, single yang satu ini, this is coming from Dave Rain Dance featuring Tim 92 yang tentunya dirilis 23 Oktober 2025 sebagai bagian dari album studio ketiga Dave The Boy Who Played The Heart ya. Jadi lagu ini membahas tema tentang kejujuran, perasaan, kerentanan dalam hubungan serta cara bertahan di tengah tekanan hidup. Wah, udah dekat aja nih teman Pro 2 sama new entry kita yang langsung ada di posisi ke-14. Ini satu lagu dari siapa ya? Yang tentunya dirilis 25 Juni 2026 bertepatan dengan ulang tahunnya ke-24. Nah, tema lagunya adalah balada pop rock melankolis tentang momen indah hidup yang terasa hampa karena orang tersayang sudah gak ada di sisi. So, please welcome our new entry, Benson Bond dengan The Time of My Life.
1: This is the new entry.

0: Udah siap belum? Nah, teman Pro 2, udah siap, udah siap. Jadi terus aja ternyang-nyang lagu ini. Emang nih lagu yang satu ini bahkan kemarin-kemarin ya, minggu-minggu kemarin terus jadi jawara kita. Tapi ya udah, kita harus say goodbye dulu untuk Nona dengan Rollerblade-nya ya, yang harus puas seminggu ini ada di posisi ke-11. Aduh, turun lagi nih satu peringkat ya, dari minggu lalu ke-10. Tapi udah 8 minggu dia bertahan, lumayan lah ya pernah jadi jawara kita. Ya udah, tetap disyukuri teman Pro 2 karena yang satu ini kita move ke posisi 10 ya, yang tentunya single dirilis 5 Juni 2026 sebagai lagu tema utama untuk film animasi Toy Story 5. Dan lagu ini menandai kembalinya nuansa musik country dan terinspirasi dari karakter Jessie. So, ini dia posisi ke-10, kita sambut Taylor Swift, I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Alright, teman perdua Aespa Lemonade featuring Becky G. Ya, dari posisi ketujuh naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu. Padahal baru 2 minggu loh udah langsung naik-naik aja nih. Naik-naik ke puncak gunung. Tapi ini bukan ke puncak juara 1, tapi lumayan di posisi ketujuh. Ya udah, kita ke posisi 6 aja ya teman perdua. Ada satu single yang dirilis 15 Mei 2026 yang menceritakan tentang cinta, jarak, dan rasa rindu mendalam dalam hubungan jarak jauh. So, langsung aja, here we go, Henry Moody, Miss You.
1: Number 6.

Number 2.

Oke, teman Pro 2, runner up kita masih sama kayak minggu lalu ya. Jadi from Lisa Anita Raymond Viva Sound ya, yang tentunya judulnya Goals. Lagu ini adalah bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026 ya, di mana mereka tampil membawakan lagu secara live pada upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan di SoFi Stadium Los Angeles, Amerika Serikat. Yeay! Aduh, udah gak sabar banget aku ya, pengen ngasih tahu jawara kita. Ini udah di ujung banget. Tapi sabar dulu teman Pro 2. Tapi aku mau recap dulu ya teman Pro 2, dari posisi ke 20 sampai 2 untuk International Chart Top 20 minggu ini.

Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, 19 Blackpink, Go, 18 BTS, Swim, 17 Madonna, Bring Your Love featuring Sabrina, 16 Lady Gaga, Doechii, Runway, 15 Dave, Rain Dance, 14 Benson Boone, The Time of My Life, 13 DJ Goja, Jason Derulo's Melody, Michiko, 12 Animal Lisa, Bad Angel, 11 Nuna, Rollerblade, 10 Taylor Swift, I Know It, I Know You, 9 Charlie XCX, SS26, 8 Sakura X, Burna Boy, Die Die, 7 Aespa, Lemonade featuring Becky G, 6 Henry Moody, Miss You, 5 Baby Monster, Tune, 4 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 3 Olivia Rodrigo, The Cure, 2 Lisa Anita, Remind FIFA Song, Goals. Goals, kita langsung aja teman pro 2 kasih tahu jawara kita minggu ini yang tentunya minggu lalu ada di posisi ke-3. Yeay, tentunya lagu ini dari girl group Rookie SM Entertainment ya. Dan lagu ini mini album kedua mereka ya, yang sama judulnya sama lagunya, 22 Juni 2026. Album ini memang langsung loh ya cetak rekor fantastis dengan penjualan tertinggi di Hanteo ya, mencapai 389.345 kopi pada hari pertama dan memuncaki berbagai tangga lagu. Yaudah, aku udah gak sabar pengen dengerin lagu from our winner Hearts to Hearts dengan Lemon Tag. Yeay, selamat ya, congratulations. Jadi buat kamu semuanya, terima kasih.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya nih yang bergabung, baru join, baru dengerin nih saran Pro 2, selamat sore aja. Sekarang udah menit ke-15 ya, lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan bentar lagi teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu untuk mengikuti pembinaan bahasa Bali sore hari ini dari penyuluh bahasa Bali Kecamatan Buleleng tentunya ya. Nanti dengan topiknya Kruna, teman Pro 2. So jangan lupa frekuensi kamu, karena masih ada single tembang Bali juga yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu di sore hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy guys.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu. Seperti yang udah aku bilang tadi ya, teman Pro 2 ya, kali ini aku bakal ngajak kamu untuk mengikuti pembinaan Bahasa Bali dari penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Buleleng gitu ya. Jadi buat kamu silahkan menyaksikan, mendengarkan 1 jam ke depan gitu ya. Sore hari ini teman Pro 2 mau bahas tentang krune gitu ya. Jadi biar gak lama-lama langsung aja aku kasih ke pengantar acara sore hari ini. Silakan.
1: Inggih suksemuan untuk galah sani ketiba ring sikian titiang sedurung lantur matur ngiring sarang sami ngaturang puja panganjali umat om swastiastu. Inggih hiradani semeton titiang pemekas ring paru pamiarse radio Pro 2 RRI Singaraja ring rahinani mangkin puniki titiang pinake angge tim penata layanan operasional utawi sani sampun inggih punika penyuluh Bahasa Bali. Titiang puniki sarang tetiga titiang Komang Sudiami pinake penata layanan operasional sane pole hamongan ring desa Tukad Mungge lan semeton titiang Iputu Mela Sari Dewi sane pole hamongan ring kelurahan Banjar Tegal lan malisiki puniki wenten semeton titiang sane pesengan Inyoman Sujane sani pole hamongan ring kelurahan Banjar Jawa. Inggih ring rahinane mangkin nepek ring rahine sani secara pinanggal 1 Agustus kali tali 6 likur titiang puniki sarang tetiga jagi matur amatre ngeninin indik kerune menawite dedane sarang sami sampun uning napi punike kerune ringgalah sani becik puniki titiang jagi nguning ayang utawi nelatarang indik kerune ngawit sakeng soroh nyani teges miwah imbe utawi contoh-contoh kerune. Inggih hidadani para pamiarse sami mangdenen tanakeh punikin lasang galah jagi titiang lanturang materi sanika pertama punike teges kerune. Teges kerune inggih punike pupulan saking mekudang-kudang suara utawi wianjane sani sampun medui artos utawi tegas. Jadi kerune puniki yening ring bahasa Indonesia punike muaste kata nggih. Nah kerune punike kepalih punike dados kalih sanika pertama punike nganutin wangsan nyani utawi kedudukan nyani. Nah ring sani nganutin wangsan nyani utawi kedudukan punike taler kepalih punike dados solas nih. Solas luir nyani sanika pertama punike wentan kerune aran utawi kata benda. Taler ring kata benda puniki kepalih taler dados kalih inggih punike wenten kerune aran sekale tawi kata benda konkret contoh nyane mije kursi gunung miwah sanilianan lan sane kaping kalih punike wenten kerune aran iskale punike kebos kata benda abstrak contoh nyane angin kenah utawi sane mayu-mayu sami nggih. Kerune aran sane kaping kalih punike kerune bahasa Bali sane kaping kalih punike wenten kerune kriya utawi kata kerja. Kerune kriya punike taler kepalih dados kalih wenten kerune kriya lumaksane utawi kata kerja aktif. Sekadi mejalan, nulis, ngandik, nyampat miwah sanilianan. Sane kaping kalih punike wenten kerune kriya linaksane utawi kata kerja pasif sekadi kekirim sinurat tulise lan kandike. Sane kaping tiga punike wenten kerune kahanan utawi kata sifat. Kata sifat contohnya ne putih, jegeg, bagus, jemet miwah sani tiosan. Lan sani kaping empat punike wenten kerune wilangan. Kerune wilangan taler wenten akeh semeton wenten kerune wilangan undagan manut tingkatan nyani gebogan miwah sanilianan. Nah, sani mangkin puniki wenten kerune wilangan undagan utawi tingkatan. Contohnya ni wenten se dua telu miwah sanilianan. Wenten teler kerune wilangan pahan utawi pecahan. Contohnya ni tenge seperempat. Ngelantur puniki kerune wilangan gebogan. Gebogan nike sekadi selai lebak karubelah seket samas domas. Nah wenten daler kerune wilangan pepasten nike sekadi sani nenten pasti biu aijas jatme hadiri kenten. Kerune wilangan daler wenten sani nenten janten punike wenten liu begah bedek. Ngelantur puniki wenten kerune wewastan utawi kata sandang. Wenten kata sandang puniki ketulis nike di arep kerune. Contohnya ni i putu ni komang sekadi nike. Wenten sang miwah yang nike kerune utawi kata sandang. Taler ngelantur puniki wenten kerune pengarep kata depan. Kata depan contohnya ni punike di. Contohnya ni di juma, di paon. Sani kaping kalih wenten ba, ka, i, ring, ri. Contoh ring punike ring puri sekadi nike. Ngelantur punika wenten kerune penyambung utawi pengikat kata sambung. Contohnya ni kerane, ya diapin, wireh. Nah kerune sani ngelanturnya selanturnya ni punika wenten kerune penegas. Contohnya ni ye, je, sih sekadi nike. Nah sani kaping siu punika wenten kerune pangentos utawi kata ganti. Punika wenten tetiga saneka pertama, wenten pengentos jatme saneka pertama. Tawi kata ganti orang pertama. Contohnya ni, iang, tiang, icang. Saneka ping kalih punika pengentos jatme saneka ping kalih. Utawi kata ganti orang kedua. Contohnya ni, ragane, cai kenten. Sani kaping tiga punike pengentos jatme kaping tiga tawi kata ganti orang ketiga. Sani contohnya ni iye, dani, ipun, miwah, ide. Lan sani kaping dase punike wenten kerune penguwuh utawi kata seru. Contohnya ni aduh, arah, beh, miwah sani lianan. Nah, sani kaping untat punika wenten kerune keterangan. Contohnya ni dini, ditu, semeng, sanje, miwah, peteng. Nggih, punika contoh-contoh kerune sani ngeranjing ring wewangsan nyane utawi kedudukan nyane. Kerune selanturnya ni jagi ketelataran oleh semeton titiang.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Enggi, suksema antuk dalah sana kat diberi sekian titiang. Rentepengan galai sana becik puniki, titiang, pacang, lanturang malih nelatarang ngeninin indik, kruna bahasa Bali nganutin wangun nyani. Mana tering wangun nyani, kruna bahasa Bali kekepah dados limang soro utawi lima jenis. Minaka diipun, saneka pertama punika wenten saneka baos kruna lingga utawi yani ring bahasa Indonesia nyani punika ketah ke baos kata dasar. Kruna lingga inggih punika kruna-kruna bahasa Bali sane durung boleh wewehan merupa pengater utawi awalan, pengiring utawi akhiran miwah seselan lan yani bahasa Indonesia punika ketah ke baos sisipan sekali punika. Kruna lingga puniki kepaleh dados limang soroh atau dibagi menjadi lima jenis. Nah, saneka pertama punika wenten saneka baos kruna lingga awande. Yeni ri bahasa Indonesia nyane punika ketah ke baos kata yang terdiri dari satu suku kata. Umpaminya ni utawa imbenya ni tas, jam, yeh, nyuh, bah, miwah sanelianan. Tadi asa punika imbe kruna lingga awande utawi satu suku kata. Nah sane kaping kalih wenten ke baos kruna lingga kalih wande utawi kata yang terdiri dari dua suku kata. Imbenya ni kruna jani, jalan, teke, tulis, dinga. Nah kali asa punika nike wenten kalih suku kata atau dua suku kata. Sane kaping tiga kruna lingga tigang wande utawi kata yang terdiri dari tiga suku kata. Imbenya ni utawi contohnya ni punika wenten kruna sesapi, sepede, sepatu, kekua, sumage. Kadiasa punika punika imbe kruna tigang wande utawi tiga suku kata. Ngelantur sana kaping 4 punika wenten kruna lingga petang wande utawi kata yang terdiri dari 4 suku kata. Imbenya ni kruna lili gundi, kale jengking, bele ganjur, miwah sanelianan. Selanturnya ni wenten ke bawah kruna lingga limang wande utawi 5 suku kata. Imbenya ni punika sekadi kruna tambu lilingan, kati wawalan, kali sasuan, miwah sanelianan. Kadi asa punika ngeninin indek kruna lingga. Selanturnya ni pahan kruna manut wangunnya ni sane kaping kalih punika wenten sane ke bawah kruna tiron utawi kata jadian. Ini yang bahasa Indonesia nya ni. Kruna tiron inggih punika kruna-kruna bahasa Bali sane sampun poleh wewuhan. Inggian merupa pengater atau awalan, pengiring utawi akhiran, lan seselan utawi sisipan. Miwah angkepan-angkepan nyani kadiasa punika ngeninin indek tegasnya ni. Yani ring bahasa Indonesia nyani punika ketah ke bawah kata jadian, kata berapiks utawi kata berimbuhan. Nah sana makin titiang pacang ngicen imbe kruna tiron mepengater utawi kata jadian yang berisi awalan. Nah imbe nyani punika sekadi kruna mejalan. Dados nyani kruna lingga nyani punika jalan boleh pengater me. Dados nyani mejalan. Wenten raris imbe kruna kekawin, preside, suwebawe, pekayun, sekadi, susile, parisolah, parijane, miwah sanelianan. Kadi asa punika ngeninin indek kruna tiron mepengater utawi kata jadian yang berisikan awalan. Nah sane kaping kalih wenten kruna tiron mepengiring atau kata jadian yang berisikan akhiran. Imbenya ni sekadi kruna ajake. Dadasnya ni kruna lingga nyani punika ajak. Raris boleh pengiring A utawi akhiran A. Dadasnya ni ajake.
Nah wenten raris kruna lingga adi. Kruna lingga adi puniki boleh pengiring ne, dadosnya ne, adi ne, biu ne. Biu ne, biu punika kruna lingganya ne biu, boleh pengiring ne, dadosnya ne, biu ne. Wenten talar imbe jemakang nika boleh pengiring ang, ajakin boleh pengiring in, dajanan bajunin tiuke miwa sanelianan. Kadi asamu nika imbe kruna tiron mempengiring atau kata jadian yang berisikan akhiran. Selanjutnya ni sana kapan yang tiga kruna tiron meseselan. Kruna tiron meseselan puniki yene ring bahasa Indonesia nyane kata jadian yang berisikan sisipan. Jadi sisipannya itu terletak kadang-kadang di tengah-tengah kata atau di akhirnya. Ibenya ni sekadi kruna telapak. Telapak puniki kruna lingganya ni tapak. Laris boleh seselan. El dadosnya ni telapak. Wenten kruna sumaur sinurat gerigi umatur miwah sanelianan. Selanturnya ni imbe kruna tiron sane kaping untat punika wenten kruna tiron jangkep. Imbenya ni umpaminya ni kebudayaan nanike boleh pengiring lan pengater. Kruna lingganya ni budaya, boleh pengater ka lan pengiring an dadosnya ni kebudayaan. Wenten kruna pekayunan punika kruna lingganya ni kayun, boleh pengater pe lan pengiring an. Nah niki wenten laris imbe kruna sinarengan. Kruna lingganya ni punika sareng, boleh seselan in lan pengiring an dadosnya ni sinarengan. Wenten kruna panyumpenan, kanampekin, pasemetonan, palebon, miwa sanelianan. Inggih pamirsa pro 2, kadi asa punika ngenin indek kruna tiron. Selanjutnya ni sane kaping 3, wenten sane kebaos kruna pola. Kruna pola inggih punika kruna-kruna sane kepolahang utawi kruna tiron sane boleh pengater anu suara. Utawi ini dengan bahasa Indonesia nyane punika ketah kebaos nasal. Nasal punika wenten merupa pengaternya menenge. Kadi asa punika. Sanika pertama titiang pacang telataran ngawit kruna polah talawye. Utawi sane nganggen anu suara utawi nasalnya. Tegasnya ne seluwir kruna lingga sane mepengawit antuk konsonan C, J, lan S pacang kepolahang dadosnya. Nah titiang ijen imbe sekadipun iki kruna lingga cegut laris boleh nasal utawi anu suaranya dadosnya ne nyegut. Cak-cak punika dados nyak-cak. Nah wenten kruna lingga jemak punika dados nyemak. Juang dados nyuang. Sepake punika dados nyepak. Wenten sikut. Sikut punika boleh anu suaranya dados nyikut. Nah kadiasa punika ngeninin indek kruna polah talawye utawi sane nganggen anu suaranya. Nah sane kaping kalih puniki wenten kruna polah ostie utawi sane nganggen anu suara me utawi nasal me. Tegasnya ne kruna-kruna sane mepengawit antuk konsonan P, B pacang kepolahang dados me. Nah, titiang ijen imbe sekali puniki wenten kruna lingga pak-pak punika boleh anu suara me dadosnya ne mak-pak. Pukul, pukul punika boleh anu suara me utawi nasal me dados mukul. Raris wenten kruna pijet, pijet puniki boleh anu suara me utawi nasal me punika dados mijet. Wenten kruna bang, bang puniki raris boleh anu suara me utawi nasal me punika dados mang. Bek-bek punika dados mek-bek. Nah kadi asa punika imbenya ni satunya ni sane kaping 3 wenten kruna polah dan dia utawi sane nganggen
nasal en. Tegasnya nih, yeni wenten krune mepengawit antuk konsonan D utawi T pacang kepolahang dados ne. Nah, ibunya nih sekali puniki, wenten krune lingga duduk. Krune lingga duduk puniki raris boleh anu suara ne. Dadosnya nih, nuduk. Dingah punika dados ningah, dakep punika dados nakep. Wenten taler kruna lingga tulis. Tulis puniki boleh anu suara ne utawi nasalne dados nulis. Tunas dados nunas, lan ting-ting punika dados ning-ting. Inggih pamirsa Pro 2, sane kaping untat punika wenten kruna pola kantie utawi sane boleh anu suara nge utawi nasal nga. Tegasnya nih, krune-krune sani mepengawit antuk ga, ka, suara a, i, u, e, o, e, miwah arde suara yele, yele rawe, ampur, kepacang kepolihang dados nga. Nah, umpaminya nih punika wenten krune gas-gas. Gas-gas puniki boleh anu suara nge utawi nasal nge punika dados ngas-gas. Kedeng, kedeng puniki boleh anu suara nge dados ngedeng. Abut punika dados ngabut. Ilut punika dados ngilut. Uwek punika dados nguwek. Nah, wenten krune lingga wayang punika dados ngewayang. Lawar punika dados ngelawar. Rerah punika dados ngerereh. Kadi asa punika. Inggih pamirsa Pro 2, kadi asa punika iwau ngeninin indik kruna lingga utawi kata dasar yening bahasa Indonesia nya nih, lan kruna tiron utawi kata jadian. Maligi bos ngeninin indik kruna dwi lingga miwah kruna satme pacang ketelatarang oleh semeton titiang. Inggih suksema.

0: Inggih siksuman tegala ring singan titian titian lanturang ring krune sane kaping 4 lan sane kaping 5 ring krune dwi lingga miwah ring krune satma sane kaping 4 punika krune dwi lingga utawi kata ulang sajarun yang bahasa Indonesia krune dwi lingga punika mawasta kata ulang dua yang asa punika sane kebawas krune dwi lingga inggih punika krune-krune sane lingganyane kaping kalihang atau kata dasarnya diucapkan dua kali krune dwi lingga punika kepala dados limang soroh inggih punika saneka pertama krune dwi sama lingga inggih punika krune-krune bahasa Bali sane lingganyane kaping kalihang sajroning bahasa Indonesia mawasta kata ulang murni imbanyane utawi contohnyane gede-gede bagus-bagus, jelek-jelek, miwah sanilianan. Sane kaping kali, inggian krune dwi mayelingga. Inggih punika, patah ring krune dwi samelingga. Nanging yeneng ipun kebawasan apisan, enten madebe arti, utawi tidak memiliki arti. Ring krune dwi mayelingga, statem nguangon rangkepan. Umpaminyane utawi contohnyane, kunang-kunang. Yeneng, ucap kunang punika nenten medui arti dadosnya mangde keucap ke kaping kalihang biwasa imbanyane kupu-kupu katang-katang awik-awik biwasa nilianan sani kaping tiga punika wenten krune dwi sama trilingga atau kata ulang berubah bunyi ring bahasa Indonesia punika kewastanin krune dwi sama trilingga wantah krune-krune sane ke kaping kalihan tur boleh pawahan suara atau perubahan suara umpaminya ini kecah-kecuh kita kituk colak-colek dengak-dengak beria-berio miwa sane lianan sane kaping 4 punika wenten krune dwi purwolingga ingin punika krune-krune sane kecapi ring arep ke kaping kalihan sama suara pepet umpaminya ini sesate punika wenten kata dasarnya sate, nangin kedui purwang, dados sesate. Contoh alianan punika wenten lelima, tetujon, bebausan, sesari, geguritan, miwasan alianan. Sane kaping lima punika krune dwi wasane. Hingga punika krune-krune sane kecapi ring ungkur ke kaping kalihan sahe, mawawah pengater pe. Umpaminya ini pacebur bur, pakeper ber, pakeceret-ceret, paketel-tel, miwasan ilianan ngelantur ring krune satme utawi kata majemuk inggih punika angkepan kalih krune utawi lintang sani suksumanipun asiki krune satme punika mawit saking krune sa miwah atme sani medwe tegas kata senyawa utawi kata majemuk krune satme punika kepada dos tigang soroh inggih punika sani kaping pertama punika krune satme pepadan inggih punika krune-krune sane ngewangun krune satme sane madruwi kedudukan setara lan ketah kebawas padan nenten saling nyinahang krune satme pepadan punika kepalih malih dados kalih sora inggih punika krune satme pepadan matung kalih imban krunanya ni kadi mimi bape peteng lemah truna-truni tua bajang miwasan ilianan yene imbayang ring lengkare punika wenten imbanyane akeh truna-trune saning ayah ring pura ritat kale purnama kapat sane kaping kalih punika ring krune satme wenten krune satme pepadan ngarasang arti imbanyane ring krune punika wenten bagus genjing kuning gading barak bieng olah sasih miwasan ilianan imba ring lengkare utawi kalimat punika alasne madon intaran masae sarang kulitne sani kuning gading okay, banyane ring kuning gading ngelantur ring imbe utawi pahan krune satme sani kaping kali punika wenten krune satme tanpa padan hingga punika krune satme sani kewangun antuk kali krune nangis sinali tunggil krune pinake unteng lan sani lianan pinake keterangan ring krune satme tanpa padan dipuniki dados kekepah malih ring kerundekan reka pertama punika dados untang imbanyane gedang renteng galang kangen tiang bulu biu batu kacang panjang biasane danan imbel lengkare utai kelemat nyane iba apa ngalap poh dodol di abiani ibi sanje poh dodol punika wastan poh nenten je poh sarang dodol nenten ge. Nah, ini ke ini imba wayang imba kane kaping kali ini wenten ritat kalau galang kangen ipun sarang kali sampun ngeranjing ke sekolah galang kangen ke arti semangat nenten je galang sarang kangen nenten ge. Atasnya galang kangen ke medui arti semangat ken ring kaping kali ini kruna sane dados unteng imbanya ne ring kruna kali yuge dirga yuse ketera harje ring lengkare imbanya ne abe makir kasenggo ab kali yuge ab utawi jaman sampun kaon utawi usak sane kaping tiga punika ring kruna satme nganggen kruna tawah inggih punika kruna satme sane kewangen antuk kalih kruna nanging wanta sinali tunggil kruna nyane sane medwi arti yeni sampun keanggepang ring unteng ipun imbanyane ring kruna punika wenten selem ngot-ngot badam nyet tegah ngalik putih nyentak puluh pidit miyek ngalup kembang lem-lem was sane bianan puniki yeni imbayang ring lengkari utawi kalimat puniki wenten kat tos kembang lem-lem ibayu uber kuluk di bisanje. Nah, niki yening kurun saat menyane mintanya lian wantah kembang lem-lem. Lengkari utawi kalimat sani kaping kali imbanya ini wenten mie ngalup ambu sekar sandatnya ditat kala ke angin musba. Nah, niki mie ngalup dados kata sepadan. Inggih wantah sampun nike tegas mewa imbe ring wangan kurna satme sani kaping tat.
1: Inggih, ide ratu ide dani sarang sami para pamirsa radio Pro 2 RRI Singaraja. Wanta hasa punike preside antuk titiang ngaturang materi indik kerune dumogi wenten pikenuh nyani. Kirang langkung antuk titiang maturatur puniki sarang tetige titiang nasgang renesi nampur ping banget. Lan make wasane ngatur titiang puputang antuk ngaturang parame santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om Suksemeng.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rion Adabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo. Selamat sore.
0: Sore. Wah, ini sekarang Mas Rion nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang
0: ya. Oke, okay, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: diri. Jadi aku
0: mungkin,
1: hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: banget
0: sih.
1: Masih fresh ya? Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru kan? Basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen,
1: ya, hampir sebentar
0: dan
1: lagi
0: dosen.
1: Jadi doktor.
2: Wow.
1: Amin. Keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti, kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu? Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore nih kebetulan nih.
2: Biasaan di bank.
0: Iya, benar-benar
2: tetap
0: selamat siang. Benar-benar.
2: Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
2: Sehari-hari sih ya. Ya, masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya, terus setelah kerja, weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Okay.
2: Karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: jadi karena ini udah di pending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi okay. ini. Lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih di panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya, udah lupa Mas, pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus

0: gitu.
1: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Nah, waktu itu kalau nggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih.
0: Oh.
1: Nah dari situ waktu itu kalau nggak salah nih aku dari Tangerang dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan, mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
1: ya juara favorit lah,
2: lomba karaoke lagu Nike Ardila
1: ya,
2: gitu maksudnya.
1: Sejabotabek.
0: Oh iya.
1: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
2: Oh, kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
1: Cuma dulu masih sekolah,
0: jadi
1: enggak boleh sama orang tua. Okay.
2: Harus belajar.
1: Selesaiin dulu sekolah gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
1: Sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu Nike, lagu yang aku suka kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
2: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
1: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama pas.
2: Tapi kok kejebur?
1: Iya. Karena ketemu jodohnya.
2: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
1: enggak jodoh lagunya.
2: Lagunya.
1: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
1: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
1: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi ini apa nih?
1: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. Aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
2: Relate ya?
0: Aduh.
1: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, kayaknya relate sih.
1: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
2: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya, mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya? Itu single pertama benar.
2: Langsung trilogi
1: ada
2: ya.
1: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas. Dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut, di Dreamland-nya Bali. Jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, om soal tanahnya terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua. Ketarik, terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Terus anakku lepas kan, terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Terus aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Iya. Terus udah enggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam ini ku apa? Penyelamat tuh kayak kempes gitu, Mas. Jadi enggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, enggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anakku lagi. Ya Allah, aku kesini ya mau pulang melihat anak aku, tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Menarik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah, kebenaran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full, atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu. Dari hatinya lah, dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita ya kayaknya jauh banget tuh, kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Yang ketiga gak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh. Janganlah, yang berkesan dua kali aja cukup.
0: Jangan. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok
0: gitu ya.
2: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus, jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend. Dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku.
0: Oh iya. Merasa ya memiliki itu, lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama gitu, ya itulah. Yang kedua ya, tadi nanya
0: ya. Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Okay.
2: Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sebenarnya 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Gitu. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua, ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa. Ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Okay. Oh iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Oke. Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu apa.
0: Gue
2: nangis loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau?
2: Oh iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain nggak?
2: Pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa, karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali ya udah apal udah dalam ya udah oke udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih.
1: Jadi 3 jam, satu shift
2: 1 hari. Jam. Launchingnya juga 3-3.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
0: tenaga
2: efisien,
0: gitu kan.
2: Ya.
0: Efisien.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Kalau produser
1: sendiri gitu ya. Jadi masih ada 3 jam kosong gitu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya ya.
1: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan itu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak? Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas, belum mas.
0: Belum
2: baru
0: ya.
2: Keluar mas.
0: Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya. Teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala.
0: Oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang
1: gitu.
2: Ada kejadian. Maka dipertemukan.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Mm-hmm. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Mm-hmm. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi, mm-hmm, dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen. Kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Oh.
1: Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mm-hmm, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish, straight semua. Kecuali IG. Karena disuruh dibuka.
1: Harus dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh, susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetect. Oh, sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Hmm. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan? Video klip ya, yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single abis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Oke, agak-agak nanggung
1: ya,
0: berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Gak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Ini
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Ini penasaran gitu enggak?
0: Oh bener. Baru habis itu ke mini album.
1: Iya.
0: Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Bisa. Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau Hipdut ya kan?
0: Benar. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Gray ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke. Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Betul.
2: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Oh, fast respon ya. Oke, okay. Tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih. Ya?
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih genrenya yang
2: cocok lagi?
1: Dangdut.
2: Pop.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus okay. Lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Siapa game ya Mas?
1: Iya, yang salah satu artis yang dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema Asmara. Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya. Siap.
0: Ya mungkin. Insya Allah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, wah susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kan kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda. Itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya.
0: Ya bangun berdiri.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih mungkin anak muda tau.
0: Oh masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
0: Iya, sama. Bener.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada gak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan gak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos. Lebih merasa hati. Lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul,
1: jaga diri ya mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih. Karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Tapi
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya nih mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya?
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya, ini gak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. 3 lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar. Karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah
0: pokoknya. Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke. Untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Cute. Asuransi dong. Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh di platform. Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya Sony.
2: YouTube musiknya ada tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Ya, teman Frodo masih di sore ceria Frodo era di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu semuanya, teman Frodo aku yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Frodo, selamat sore aja. Sekarang udah menit ke-17 lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya. Aman ya teman Frodo ya, meskipun cuaca Singaraja sore hari ini tumben hujan. Bukan hujan, anginnya lumayan kencang teman Frodo. Jadi buat kamu yang ada aktivitas di luar sore ini ataupun malam nanti, selalu stay safe, hati-hati, dan juga selalu cek informasi terkini ya teman Produa ya. Dan kali ini aku punya info nih buat kamu yang mungkin punya rencana untuk nyebrang lewat pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau sebaliknya. PT SDP Indonesia Ferry ini masih menerapkan sistem buka tutup operasional penyeberangan guys, karena kondisi cuaca emang yang akhir-akhir ini di Selat Bali yang masih berubah-ubah gitu ya. Terus juga kecepatan angin dan tinggi gelombang yang gak nentu, ini buat jadwal pelayaran juga harus terus istilahnya kayak disesuaikan demi mengutamakan keselamatan seluruh penumpang dan juga awak kapal. Dan buat kamu yang akan bepergian tentunya lewat jalur laut, jangan lupa cek dulu informasi-informasi cuaca dan juga operasional penyeberangan melalui aplikasi Ferigi atau juga kanal-kanal resmi dari ASDP sebelum kamu berangkat teman Produa, supaya perjalanan tetap aman dan juga nyaman gitu guys. Dan untuk nemenin sore kamu sampai jam 7 nanti, masih banyak single koleksi Produa Tebang Bali bakal aku puterin buat kamu sore hari ini. So stay tune di Produa and enjoy.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: singgahlah beli.
1: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
2: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
3: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, tech, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini guys. Di hari Sabtu ya, 1 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Dan jangan lupa perhatikan juga kamu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti guys. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat malam minggu teman Pro 2. Aku Zaki, ciao.

0: Eh, yang colin subuh tengah ini. Aing mekelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Nih masang senteng dogan berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang?
0: Eh, loh. Orang ini menah. Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Eh. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini. Lengan gantut. Kamen gantut. Ini nang aturang bakti, boye aja acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Ih, pocol banem beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marun kan disembali sekenan. Meng, meng, enggalin menek, tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
1: Nah beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.
3: Ceria-nya.
4: Ketemu lagi di seri ceria besok ya.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan kepada masyarakat. Info selanjutnya teman Pro 2, musim kemarau menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Jembrana mulai mengalami krisis air bersih. BPBD mencatat 4 titik terdampak, yakni lingkungan Pancardawa dan lingkungan Dewasana di Kelurahan Pendem SMP Negeri 3 Melaya di Desa Manistutu, serta Banjar Petapan Desa Pergung. Info terakhir teman Pro 2, kegiatan pembersihan dan normalisasi Danau Buyan digelar sebagai bagian dari bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam di kawasan Danau Buyan, Kabupaten Buleleng. Aksi tersebut melibatkan personil TNI, Balai Wilayah Sungai atau BWS, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat yang bergotong royong membersihkan kawasan danau. Ya itu tadi Info Pro 2 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 102 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ya, masih bareng aku Wira di malam minggu ini tentunya. Kali ini aku gak sendirian malam mingguan. Ya, ada temennya dong. Kali ini aku bersama teman-teman dari komunitas apa, Jenana ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Mungkin bisa diperkenalkan dulu satu-satu namanya.
3: Halo, nama saya Putu Agung Wawan, bisa dipanggil Wawan.
0: Wawan ya.
1: Kalau aku Tangkas Gede Hari Angga Pura Damai, biasa dipanggil Angga.
4: Kalau saya Gede Arlan Indrayana, dipanggil Arlan.
0: Dipanggil Arlan. Oh ya. Oke. Tentang komunitas Jenana. Ini dari namanya aja nih agak sulit diucapkan ya. Dan penulisannya J N A N A gitu ya. Apa itu artinya apa itu?
4: Nah kalau dari segi arti kita merujuk pada bahasa Sanskerta itu, tapi bukan berarti kita apa namanya itu cenderung pada salah satu agama, suku, ras atau golongan apapun. Tapi memang ada satu yang benar-benar menusuk dalam kata Jenana itu adalah menyempurnakan diri dari pendidikan atau pengetahuan. Nah itu adalah dasar karena kita tidak bisa cari kata yang lain lagi selain itu gitu. Kayaknya Jenana juga bagus untuk biar kita tahu bahwa akarnya berangkat dari sana gitu, menyempurnakan diri bersama-sama dengan pendidikan, dengan pengetahuan gitu.
0: Oke, artinya menyempurnakan diri itu Jenana dengan pendidikan dan pengetahuan. Oke, teman Pro 2, obrolan kita belum sempurna ini karena masih masuk perkenalan aja. Jadi kalau mau sempurna tunggu aja untuk segmen berikutnya karena kita akan kembali tetap di Pro 2 FM RRI Singaraja.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oke, teman Pro 2, masih bareng aku Wira di Pos Jaga dan masih dengan komunitas dari Jenana. Oke, topiknya tadi lupa ya, aku sampai kelupaan. Saking asiknya ngobrol sampai kelupaan ngomongin topik, yaitu komunitas Jenana dan upaya menghidupkan literasi di Singaraja ya, teman Pro 2. Oke, untuk siapa nih yang mau jawab kira-kira nih?
1: Saya boleh. Pertanyaannya apa?
0: Iya, pertanyaannya komunitas Jenana itu di kalian membentuk ini tuh tujuannya untuk apa gitu?
1: Nah, saya cerita dulu. Jadi
0: boleh.
1: Pertama-tama berawal dari pertemuan kami bertiga itu, kami suka ngobrolin berbagai macam hal tentang pendidikan, tentang bagaimana kehidupan seharusnya dan berbagai macam hal lah. Lalu kita punya keresahan, kira-kira di kota Singaraja ini ada nggak sih komunitas yang menghimpun berbagai macam-macam orang yang memang suka ngobrol, suka baca dan lain-lain. Jadi kita mencoba mengupayakan itu dan mencoba untuk membangun minat literasi juga di Singaraja, karena Singaraja itu kan kadang-kadang punya brand sebagai kota petarung gitu. Jadi kita juga ingin mengangkat kota petarung, tapi petarungnya petarung pikiran, petarung ide gitu, bukan hanya petarung fisik. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghimpun orang-orang yang memang suka membaca dan juga meningkatkan minat untuk membaca di kota Singaraja gitu.
0: Oke, teman berdua. Jadi tujuannya itu untuk memberikan wadah kepada teman-teman, yes, anak muda yang suka membaca, suka bertukar pikiran gitu ya, tentang ide-ide yang mungkin ada di pikirannya, atau membedah buku bareng-bareng gitu ya. Oke, ya. Teman Pro 2, itu tadi tujuannya. Masih banyak lagi nanti tentang komunitas Jenana ini yang tentunya masih mendalam lagi akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, buruan. Iya. Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wira dan dari komunitas Jenana. Oke, tadi setelah kita membahas tujuan dari didirikannya ini ya, kita akan bertanya selanjutnya adalah kegiatan apa aja sih komunitas ini itu gitu. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Jenana itu apa aja sih Kak gitu.
1: Oke Kak Wira, jadi ya, untuk kegiatan di komunitas Jenana ini pastinya terfokus pada bidang literasi dan pendidikan sesuai dengan tujuan yang tadi Wawan sampaikan gitu. Mm-hmm. Ada 4 program untuk saat ini yang komunitas kami sedang jalankan. Program yang pertama itu namanya MBG, bukan makan bergizi gratis ya, tapi lebih ke membaca buku gratis. Itu lapakan buku yang kita selenggarakan di Taman Kota, biasanya pagi setiap hari Minggu di Car Free Day. Yang kedua itu ada mabuk bersama. Nah ini juga bukan dalam artian mabuk minuman gitu, tapi mabuk ini singkatan akronim dari membaca buku bersama. Itu kita biasanya lakukan di kafe-kafe. Kemarin kita terakhir di halaman belakang. Itu acaranya agendanya silent reading dan juga agendanya bahas buku dan diskusi buku. Itu sebulan sekali. Yang ketiga itu ada rekat, itu resensi kata dan kalimat. Programnya kita adakan per termin, biasanya setahun dua, setahun tiga gitu, untuk nerbitin satu karya digital yang isinya menghimpun tentang resensi buku, puisi, cerpen, dan karya-karya komunitas gitu. Dan yang terakhir SKJ, yaitu ini bukan senam juga, yeah. SKJ-nya itu Suara Komunitas Jenana. Itu programnya adalah kayak podcast dan juga talk show interaktif yang kita lakukan di Discord.
0: Oh gitu ya, nama-nama programnya unik-unik ya Kak ya.
1: Iya begitu.
0: Oke teman pro 2, itu tadi programnya ada MBG, SKJ, wah namanya macam-macam lah. Oke, buat kamu jangan kemana-mana dulu karena kita abis ini akan bahas yang tentunya gimana cara gabungnya atau kamu mau ikut gimana cara joinnya gitu. Bisa setelah saat ini ya, sesaat lagi tetap di Pro 2 FM, Singaraja.

0: 105,4 Brodo FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, aku masih ditemenin sama komunitas Jenana. Oke, teman-teman, ini gimana nih? Semisal ada teman Produa nih yang mau ikut join dong, mau ikut gabung dong. Ada syaratnya nggak atau caranya gimana? Bisa dijelasin nggak?
1: Oke, untuk cara bergabung di komunitas Jenana itu, yang pertama harus follow Instagramnya Jenana dulu ya.
0: Oh, ada Instagramnya, boleh iya, dikasih tahu.
1: Nanti cari aja komunitas Jenana, tulisannya JNANA gitu, komunitas Jenana gitu.
0: Ya.
1: Nah, untuk bergabung, kami membuka untuk teman-teman untuk bergabung itu di markas kami. Markas kami itu ada di tempat yang virtual gitu, yaitu di Discord.
0: Oh,
1: nah, Discord itu adalah aplikasi yang seneng orang-orang lagi pakai sekarang untuk bikin komunitas secara online itu. Jadi teman-teman bisa langsung gabung aja di Discord yang which is ada linknya di Instagram kami. Jadi untuk bisa bergabung di komunitas Jenana, komunitas ini sangat ramah untuk orang-orang yang introvert, juga orang-orang yang di luar Singaraja tapi pengen juga gabung di komunitas kami. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kami berikutnya biasanya kami sampaikan itu di Instagram, biasanya lewat story atau gimana. Misal mau ikut mabuk gitu, mabuk bersama, membaca buku bersama, itu bisa langsung aja cek di storynya. Biasanya kami bakal announce dan kita bisa ketemu secara offline.
0: Oh gitu. Gitu. Terus untuk apa umur itu nggak ada batasan?
1: Misalnya. Untuk umur kami nggak ada batasan.
0: Mau anak kecil, udah dewasa,
1: boleh, gitu. boleh. Karena komunitas kami itu sangat inklusif.
2: Sangat inklusif. Ya sebenarnya kita prinsipnya connection matter sih, Mas. Jadi kita tuh sebenarnya berusaha juga menghubungkan connecting the dot, di mana sebenarnya masyarakat anak-anak muda di Singaraja ini sangat berbakat sekali. Jadi komunitas ini kita rancang se-inklusif mungkin, merangkul teman-teman yang seniman, merangkul teman-teman yang pebisnis, merangkul teman-teman yang mungkin punya hobi tertentu gitu. Karena kalau kita bicara di komunitas, isinya bukan membaca buku saja, tapi yang lagi kita gaungkan juga di komunitas ada Jenana berlaut ya. Nah itu kita lagi snorkeling bareng gitu. Terus ada komunitas di Jenana tuh, subnya ada di ND section. Nah itu kita bermain di ND, Dungeon and Dragon. Jadi sebenarnya kita connecting the dot aja. Teman-teman dari kalangan umur, pendidikan, latar belakang yang memang berniat untuk mengembangkan pendidikan dan juga berkoneksi, ya Jenana lah tempatnya gitu. Karena hashtagnya kita bertumbuh bersama Jenana.
1: Yes. Dan untuk bergabung itu, intinya Jenana itu bukan hanya untuk membaca buku, tetapi hanya untuk mencari teman.
0: Relasi
1: bahkan,
0: ya?
1: Iya betul. Bahkan ada kejadian kemarin nih Mas. Ada teman kami yang menemukan belahan jiwanya di komunitas. Itu terjadi hanya dengan bergabung di komunitas Jenana. Itu bisa kejadian. Jadi gak hanya cuma membaca, gak cuma ngobrol, tapi kita juga mencari teman, mencari pasangan, kalau dapet ya. Bahkan kami juga kadang bisa bermain game bersama gitu di luar itu. Kita ada di Haida ya, ada gini juga, ada komunitas kita di Haida ya. Berbagai macam lah. Jadinya nggak hanya mentok hanya membaca buku dan sangat serius, oh tidak, kita mencari teman dan mencari teman-teman untuk tumbuh bersama. Gitu.
0: Oke, kalau untuk anggotanya sendiri udah berapa ini?
1: Untuk anggota yang udah bergabung di Discord kita ada sudah mencapai 100 orang. Jadi itu ada orang-orang di Singaraja, ada juga orang-orang yang lahirnya di Singaraja tetapi lagi kerja di luar gitu. Jadi itu teman-teman yang lagi kerja di luar, seperti ada teman kami dari Papua, ada Jakarta, banyak yang gabung di Discord. Jadi untuk mencari teman-teman di sini, ada bahkan ada yang dari Jepang yang gabung di Discord. Tujuannya itu untuk nyari teman.
0: Nyari teman ya, relasi ya. Oke, nih teman-teman dari Jenana nih. Untuk pertanyaan terakhir nih ya. Apa nih? Ada pesan enggak atau yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 gitu? Apa yang mau disampaikan dan apa pesan yang mau disampaikan gitu? Silakan.
3: Oke. jadi bisa kita lihat Jenana itu semangatnya adalah berkumpul untuk menyempurnakan diri melalui baca, melalui diskusi, dan juga melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobi kita. Nah, kita bisa lihat bahwa dari logo Jenana saja ya, itu adalah seperti sebuah kaktus. Jadi memang kalau Singaraja ini kita lihat bahwa sebagai tempat yang banyak kurangnya. Ada kurang toko buku nggak ada, tempat-tempat wisata sedikit, dan semua-semuanya sedikit. Jadi kita di Jenana itu biar bisa mampu seperti kaktus yang hidup, besar, dan juga indah, tapi di lingkungan yang di gurun pasir gitu contohnya, yang tidak ada apa-apanya. Yuk kita menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa melalui Jenana.
0: Oke, teman berdua. Jadi pada intinya Jenana itu sebagai wadah untuk teman-teman yang ingin meningkatkan literasi mereka gitu ya. Dan selain itu juga bisa untuk tadi menambah relasi, mencari jodoh juga ada yang bisa seperti
3: itu. Yang paling penting.
2: Menghimpun hobi sih sebagai
0: masih. Iya, iya, iya.
1: Menghimpun hobi.
0: Oke. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Jenana sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Pro 2 MMRRI Singaraja ya. Terima kasih
2: banyak. Terima kasih banyak juga Mas Ira.
0: Iya, iya, iya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena malam ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Dan terima kasih untuk teman-teman Jenana. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan buat kamu tetap stay di Pro 2 MMRRI Singaraja karena aku bakal muterin lagu-lagu hits kesayangan kamu malam ini.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya. Dan kali ini kita masuk ke musik live chat Core Wheel 7. Jadi siaran kali ini gak hanya diputar di Pro 2 Singaraja, tapi juga diputar di Pro 2 Denpasar dan Pro 2 Mataram. Halo teman Pro 2 yang ada di Denpasar dan ada di Mataram. Dan juga malam ini acara ini juga disiarkan langsung di YouTube RRI Singaraja Official. Tentunya karena musik live chat, aku gak mungkin sendirian dong. Masa aku ngomongin sendirian, aku bukan penyanyi. Aku udah kedatangan seorang narasumber nih. Woy, mau wakili teman-temannya. Ada Scared of Bums.
1: Halo
0: Kak Eka.
1: Halo Wira, apa kabar?
0: Kak Eka di Scared of Bums sebagai apa nih?
1: Saya sebagai pemegang senar 6.
0: Uy.
1: Sama pemegang mic.
0: Oh, vokalis dan gitar ya. Tuh teman Pro 2. Ini hanya perwakilan aja karena teman-temannya mungkin lagi pada
1: iya, pada di luar kabupaten, di Kota Madya dia.
0: Oh, lagi di Kota Madya ya. Mungkin lagi pada dengerin ini juga nih. Ya, buat teman-temannya, halo, selamat malam juga ya.
1: Halo guys.
0: Oke, Kak Eka, mungkin sebelum aku ngobrol terlalu jauh nih, aku juga mau ngucapin selamat dulu untuk perilisan singlenya ya. Udah rilis ya. Sing judulnya
1: Berlari.
0: Wih, kenapa tuh Kak? Langsung kenapa aja ya? Aku tembak nih.
1: Karena keputusannya Scared of Bums kali ya, pingin merubah dari badan yang gempal ini menjadi lebih energik dan sehat kali ya.
0: Ah, masa gempal segitu.
1: Kalau lihat aslinya lagi 3 orang mungkin percaya Wira.
0: Oh gitu ya. Iya. Sama kayak aku gini ya.
1: Enggak, kalau dari Scared of Bums sendiri, ini kan lagu Berlari ini sebagai pembuka fase atau pembuka gerbangnya album penuhnya Scared of Bums yang ketiga. Okay. Karena Scared of Bums sekarang lagi sibuk di studio untuk garap full album yang ketiga ini. Album penuh maksudnya, album penuh yang ketiga.
0: Oh, mau dibikin full album ini?
1: Iya, mau full album ini sebagai pembuka fasenya ya. Bahwa warna yang baru yang pingin Scared of Bums tampilin ya Berlari ini, kayak gini.
0: Okay.
1: Dengan sound design yang berbeda, melibatkan talent-talent juga, produksi dan tim kreatif yang berbeda, juga langkah-langkah buat untuk promoinnya juga yang berbeda.
0: Oke, gitu. Kesini ya.
1: Ya, di sini salah satunya.
0: Di sini, bagus sudah.
1: Tangan nih, ini pertama kalinya masuk radio lagi.
0: Wih, mantap. Sekian lama
1: nih.
0: Lama banget nih.
1: Deja vu kayaknya pernah kita deh. Scared of Bums sebelum manggung di Singaraja nih kayak pernah interview kayak di lantai atas.
0: Oh, pernah. Entah
1: Dejavu
0: pernah,
1: apa
0: pernah.
1: Ya?
0: Iya.
1: Cuma pakannya kayak mirip.
0: Ini baru.
1: Udah lama banget tuh. Di single Berlari ini yang baru kita rilis 15 April kemarin juga bicara tentang gimana keputusan yang konsisten untuk berubah atau lepas dari belenggu.
0: Oh,
1: itu yang pengen Scared of Bums sampaikan sih.
0: Gitu,
1: selain lihat fenomena anak muda sekarang yang lagi ngerubah trennya dari hidup yang serampangan atau kesan kita kan pangrok nih.
0: Biasanya
1: kesannya kan serampangan, alkohol, mabuk, party segala macam. Cuma sekarang fenomenanya yang kita lihat ya berbeda. Orang pada hidup sehat, tapi jiwanya tetap punk, semangat.
0: Oke, okay. Ya. Berarti salah satu strategi juga nih ya.
1: Sebenarnya ya,
0: riding the wave lah.
1: Oh benar kan itu. Ya kita baca itu juga karena kan nggak mungkin musik kan sama kayak fashion juga harus ngikutin tren. Kalau nggak ya kita tertinggal.
0: Oke, gitu sih. Keren.
1: Ya pingin berkreasi terus sih biar bisa diterima sama regenerasi anak muda sekarang. Terus hidup.
0: Iya.
1: Skena.
0: Mungkin buat kamu nih teman berdua ya, mungkin yang udah tahu ya, Scared of Bums ini salah satu band punk rock ya. Berasal dari Denpasar.
1: Denpasar.
0: Banyak banget. Ini lagu Berlari siapa yang nulis kira?
1: Sebenarnya kita dibantu konsepnya awalnya sama teman yang udah main di band besar nih. Boleh sebutin namanya nggak?
0: Band-nya. Boleh.
1: Dia sekarang main drum di band Hindia.
0: Oh.
1: Ya, itu teman kita. Dia dari Bali juga. Dia Uta. Uta Kusuma Widiana. Jadi dibantu konsep awalnya sama dia. Oh, Scared of Bums. Kebetulan kita temenan udah lama nih. Dia tahu Scared of Bums tuh kayak gimana sebenarnya. Berubah yuk. Ya, itu kalau pengin guide pendengar yang baru, kita bikin sesuatu yang beda yuk. Tapi enggak lepas dari rootsnya Scared of Bums sendiri.
0: Yeah.

0: juga ya. Yes. Jadi dikeroyok aja nih.
1: Iya, dikeroyok aja udah nih. Ini kan band bukan solo.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya betul betul betul.
1: Kalau solo jauh di Jawa.
0: Wah, iya. Di pesawat dong jauh. Oke. Oke, teman berdua, aku mau lanjut lagi sehabis ini ya tentunya ya, karena wih seru banget ini ngobrol sama Bli Eka ya, tentunya masih banyak lagi yang ingin aku kupas tuntas nih. Wih, kupas tuntas dong.
2: Jadi kali dikupas.
0: Oke, jadi teman berdua tetap di Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay tune buat kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi teman berdua di Musik Live Set Corwil 7 ya, tentunya dari Singaraja, Denpasar, dan Mataram. Oh, dan juga aku masih mau ngingetin buat kamu ya, yuk gabung ke live YouTube. Aku lagi live di RRI Singaraja Official nih teman berdua. Masih bareng gue. Gue ada langsung. Masih bareng sama vokalis dari Scared of Bang.
1: Yeah.
0: Biasanya dipanggil SOB ya?
1: Iya, ya,
0: SOB.
1: Ya. Sob.
0: Sob.
1: Oke. Okay,
0: sob
1: panjangannya enggak?
0: Sob buntut. Ketebak.
1: Garing banget. Iya sih, sob of buntut.
0: Sob of buntut. Oke. Oke, Kak, aku mau tanya tadi masalah bikin lagu tuh tadi.
1: Mm-mm.
0: Kan bikin musiknya dulu terus baru liriknya tuh.
1: Iya.
0: Mungkin ada beberapa musisi yang dia menulis lirik dulu terus baru musiknya. Itu kenapa bisa gitu?
1: Nah, kalau di Skorban mungkin karena kebiasaan kali ya. Skorban kayak gitu. Iya, kita senangnya ngulik sih. Kadang ya realita aja kalau Skorban tuh latihan 2 jam, yang kepake sebenarnya yang optimal maksimal itu sejam sebenarnya. Sejamnya itu ngulik-ngulik aja jelas tuh.
0: Drum
1: pada gede banget.
0: Pada main diri sendiri ya. Gitu ya.
1: Iya sih biasanya gitu. Karena kita ke pemanasan dulu. Karena gimana ya kalau aku bilang ya, kalau di Scare of Bomb mungkin nyamannya di musik, kita tuh kadang bukan orang yang putis-putis banget berempat.
0: Oke. Okay.
1: Kita kadang tuh suka yang spontan kadang. Kadang kan Nova main beat apa, kita kadang beat drum and bass. Seru tuh kayaknya buat part gitu yuk, buat musik yang gitu ya, beatnya kayak gitu sih. Kemudian di sana kita nggak mikirin hal yang kayaknya misalnya, wih lirik Clay, aku mau bikin lirik cinta hari ini. Enggak sih, karena moodnya nggak kesana kadang kita. Kadang kita workshop memang. Memang sih PR besarnya Skerobam di lirik. Sampai ngelihatin banyak teman-teman
0: gitu,
1: sih.
0: Gitu,
1: apa sih gimana? Karena berkaca dari album sebelumnya Skerobam itu liriknya itu nggak selugas dan tegas berlari kali ini. Yang dulu tuh lebih apa yang dibilang ya, masih ngawang kayak pujangga dulu lah.
0: Oh,
1: masih, gitu. Masih liriknya masih
0: gitu.
1: Nggak cinta sih, masih gimana ya? Yang nggak langsung nembak gitu.
0: Oh.
1: Kalau liriknya sekarang yang dulu, kalau dengerin dari album pertama dan album keduanya masih apa ya? Tersirat ya, bukan tersurat ya bahasanya kali ya. Berat banget nih kayaknya
0: bahasanya. Lirik lagu itu.
1: Sekarang ini dah kalau lihat fenomena sekarang nih, anak-anak sekarang nih, talent-talent muda sekarang nih buat lirik tuh, kita tuh benar-benar Clay. Bisa no buat lagu dengan kata cuma segini aja loh, yang simpel kayak gini loh.
0: Okay.
1: Kayak gitu loh. Kayak gitu. Enggak apa-apa nih bahasa Bali aku pakai.
0: Oh, boleh dong. Apa ya? Kan kita emang di Bali ini.
1: Nah, itu dah. Kirain di Pro 2 Singaraja.
0: Iya, okay. Singaraja kan Bali.
1: Oke. Okay.
0: Bali Utara.
1: Nah, soal yang dengarkan di Mataram juga.
0: Oh, iya. Terima kasih udah mengingatkan.
1: Nah, itulah dia. Ngomong apa tadi ya? Oh, yang mati. Ya, itu kita amazed sama penulisan lirik anak-anak muda sekarang yang lebih ngena.
0: Okay.
1: Nah, kita belajar dari sana juga. Wah, lirik kayaknya paling ribet nih. Belakangan aja dah kita minta pendapat teman yang lain dah.
0: Gitu.
1: Memang, tapi memang ya formulanya Scare of Bomb, memang strateginya memang musik dulu kelarin.
0: Oh, gitu ya.
1: Kita
0: gitu
1: mau bikin yang apa nih? Yang ngebeat, yang rock, yang hardcore, yang punk, atau yang slow atau balad kayak gitu.
0: Okay,
1: gitu okay. Sih kita konsep awal.
0: Kalau dari lagu berlari ini nih, kayak apa proses yang paling susahnya nih, Kak?
1: Apa ya? Proses yang paling susah di berlari ya? Nggak ada kayaknya.
0: Karena
1: kita dibantu sama teman-teman yang sangat mumpuni di bidangnya.
0: Oke.
1: Okay. Yang memang gimana ya? Yang ngasih ide Scare of Bomb selama ini keren kok buat gini aja. Jadi banyak dapat masukan dan saran dari teman-teman.
0: Oke. Okay,
1: dan gimana ya, mungkin karena udah timbul lagi ya semangatnya. Kan udah lama nih nggak ngeluarin album nih.
0: Yeah.
1: Nah, kayak gitu.
0: Seberapa lama?
1: Yang terakhir 2022 ya.
0: Oh, 2022
1: yang ya. Mini album
0: itu terlalu delay. Sibuk manggung banget itu.
1: Iya, manggung dan manggang. Memang susah sih kita di waktu juga kan, karena umur segini udah prioritasnya beda, udah pada berkeluarga juga. Tapi pingin masih maksain pingin ngeband juga gitu. Ya.
0: Gitu.
1: Kita masih pingin berkreasi yang kreatif lah, yang biar bisa biar enggak segitu aja, biar ada ya dinamikanya dikit.
0: Wih, ya, nah. Oke. Okay. Ya,
1: okay. Harus gini deh, kayak. Harus gini deh, kayak. Udah lama, udah panjang nih.
0: Gitu. Tadi kan cerita ini, Kak, ada campur tangannya Uta Hindia itu ya.
1: Iya.
0: Dalam artinya. Itu yang bikin beda apa? Dari sentuhan tangannya beliau ini, wis.
1: Mungkin 3 tune pertama kali ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Deng deng deng. Itu dari Uta tuh keluar tuh awalnya. Oh. Di studio.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Terus disambut Manova. Dista, oh, dilanjut gitu. Lagi mau tadeng, deng, deng, kayak gitu sih.
0: Iya.
1: Ya udah, diikutin Mari udah.
0: Oh, langsung. Udah. Langsung ketemu.
1: Nah, itu ya. Dah spontan yang kayak gitu sih yang kemarin kita rasain.
0: Oke. Okay. Wih, mungkin banyak teman produa nih yang penasaran nih, ya kayak gimana sih lagunya? Gimana langsung aku puterin aja nih buat teman produa biar pada nggak penasaran yang kata deng, deng, deng.
1: Nah, sudah.
0: Gas. Langsung aja nih teman produa, ini lagu Berlari dari Scared of Bumps nih biar kamu nggak penasaran. Check it out.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira dan Kak Eka nih ya, dari Scared of Bumps nih. Wih, gimana tadi lagunya tadi tuh teman berdua? Mantep kan? Wih, ada bagian yang aku suka sih tadi. Aku udah sempat cerita sama Kak Eka di bagian terakhirnya. Kalau bahasanya musisi, breakdown kan? Itu, kenapa? Itu aku mau tanyain langsung deh sama Kak Eka ya. Kenapa itu breakdownnya dikasih di belakang? Biasanya nih, aku biasanya kalau dengerin lagu, itu di tengah-tengah tuh breakdown tuh. Iya, kenapa ini diputuskan di belakang? Itu kan pasti ngajak penonton buat wis headbang banget nih gitu.
1: Iya. Gimana ya? Karena bingung aja mau isi apa lagi nih di belakangnya sebagai ending. Karena kita kan enggak mau yang biasa nih. Kalau biasanya di tengah kan kita dari belakang.
0: Iya.
1: Enggak sih, kayaknya memang kita pengin bikin ending yang beda aja sih sebenarnya. Mungkin dengan headbang di belakang itu biar temen yang denger nih, teman-teman yang denger nih, kayak kurang puas, dengerin lagi ah.
0: Iya.
1: Nuansanya, vibe-nya kayaknya bikin kesana.
0: Bikin nagih,
1: ya itulah dia.
0: Tapi bener sih, itu tadi terakhir itu emang bener, walaupun kita tadi ngobrol ya.
1: Iya.
0: Tapi itu langsung ketika aku, ini menarik.
1: Itu karena, aku tahu jawabannya Wir.
0: Kenapa
1: itu? Karena jiwa musisinya Wira masih ada nih. Musisinya,
0: udah lama
1: jiwa festivalannya nih masih ada nih Wira nih.
0: Udah lama banget ya. Iya sih bener, lagu-lagu musik-musik festival beginian nih favorit nih pasti. Dijadiin cover langsung.
1: Siap.
0: Oke, Kak, aku mau tanya nih, tadi ada lirik, I just wanna wake up sober, guys.
1: Yes.
0: Cukup mencuri perhatian nih ya. Cerita di balik itu apa tuh kan? Lirik di situ. Siapa yang bikin tuh?
1: Nova kayaknya ya. Nova ya, lupa dah. Ya Nova deh kayak bikin tuh, apa just wanna. Sebenarnya aku ngusulin udah deh kalau liriknya bahasa Indonesia, gabung deh yuk isiin Inggris-Inggrisnya dikit biar kekinian, biar keren gitu. Yeah. Awalnya sih cuma gitu aja, cuma di situ arti I just wanna wake up sober tuh sama kayak ini diberlari kan ceritanya enggak cuma yang kesannya cuma olahraga aja, enggak melulu olahraga. Ini adalah sebuah keputusan yang konsisten dari keputusan yang mutlak untuk memulai sesuatu atau lepas dari belenggu.
0: Okay.
1: Nah, salah satu kata yang bisa ngewakilin itu ya, I just wanna wake up sober. Aku hanya ingin bangun dalam keadaan sadar. Atau aku ingin tersadar terus. Aku ingin sadar nih, aku ingin maju dan melangkah. Kayak gitu, terlepas dari belenggu. Jadi, ini di berlari ini kita pingin bilang bahwa walaupun dunia chaos nih, walaupun kamu mager, walaupun kamu gabut, ataupun lagi buntu, ya tetap harus melangkah, harus berlari. Gapai apa yang kamu pingin gapai.
0: Okay,
1: kayak gitu. Okay, gapai apa yang kamu pingin cita-citain. Jadi ini memang kita tujuin untuk bahwa ini loh, aku pingin berubah, aku ingin gerak mulai saat ini kayak gitu. Walaupun badan gak jadi diem, tapi aku harus tetap gerak.
0: Keren.
1: Kayak gitu. Yeah, I just wanna wake up. Aku pokoknya pingin gerak, aku pingin.
0: I just wanna wake up ya. Jadi bangun. Emang bener. Dulu sesuram itu kan? Kehidupannya,
1: iya.
0: Karena emang alirannya begitu, ya biasa. Kita bukan mendiskriminasikan ya.
1: Okay.
0: Karena emang biasanya aliran underground, aliran metal itu kan isinya kan
1: suram nih,
0: gulita. Iya, isinya gitulah ya. Terus akhirnya tercetus gitu, gimana itu?
1: Karena selama ini kan Scared of Bumps liriknya memang berkutat di isu sosial. Kebudayaan juga, dan juga motivasi. Nah itu, jadi ini salah satu lagu motivasi dari Scared of Bumps bahwa jangan takut untuk bangun dan gerak walaupun kepala ngajak tidur, misalnya kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Kita pingin yang bahasa yang lebih lugas, yang lihat ini kayak kita mau memulai, yang simpelnya aja deh, kayak kita mau mulai olahraga deh.
0: Oke.
1: Udah lama nih mager nih pengen olahraga. Berat kan rasanya.
0: Oh iya betul. Ish.
1: Udah ah besok aja, entaran aja ah. Ah sejam lagi ah. Ah 5 menit lagi ah. Itu gak akan terjadi kalau gak ada keputusan yang konsisten di sana. Kayak gitu. Scared of Bumps bicara kenapa ada kan tadi ada terangi jiwa, kuatkan diri, takkan menyerah. Terangi jiwa, bebaskan diri, lepaskan gelap. Nah itu yang maksudnya kita lepasin gelap ya.
0: Iya. Terus untuk anak-anak SOB ini Udah mulai bergerak juga mereka? Maksudnya udah melepaskan diri juga nih?
1: Ini salah satunya dengan saya bergerak ke Pro 2 Singaraja. Keren. Karena gak semua mikirin. Kadang nih kemarin aku bilang, hey guys, aku mau interview dong ke radio. Emang ada yang dengerin radio, Ker? Iya, kayak gini. Sih. Nah, banyak yang skeptis kan gitu.
0: Betul.
1: Ada. Gitu, cuma segmennya beda. Kayak gitu. Ya, seru aja. Aku pingin, ya sekalian nostalgia sih. Ingat yang dulu modalnya, wih seru nih. Abis cek sound nih, interview dulu radio. Ntar malamnya ya, manggung. Seru. Kayak biar kayak band-band luar tuh. Keren tuh.
0: Iya.
1: Kayak gitu sih. Nah, itu sih sebenarnya. Ngomongin apa aja?
0: Lupa ya tadi masih ngebahas apa tadi? Tanya lagi.
1: Itu gara-gara apa namanya? Ya inilah kalau teman-teman geraknya kita kalau di Skerobang kita bagi tugas nih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya si Nova dari dia nyiptain lagu, ngonsepin apa nih, bikin apa nih, mau bikin apa, bikin lagu yel-yel yuk, bikin lagu balad yuk, bikin lagu yang bisa singlong yuk. Dia gitu. Juga ngurusin merchandise-nya Skerobam kayak gitu. Terus Ari dan Poglak, mereka ngurusin sound design, tentang audio segala macam, website segala macam yang berhubungan internet. Ya, saya salah satunya bagi tugas ya dengan bergerak kayak gini nih. Marketingin ketemu teman-teman, komunitas sama. Yang lain juga melakukan itu juga sih.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Karena ini kan jarak nih aku sekarang stay di Singaraja, teman-teman di Denpasar, kayak gitu nih.
0: Karena paling dekat ya.
1: Ya, teman-teman ya yang bisa di-handle dah guys.
0: Iya, sayang teman-temannya belum bisa ikut ya. Semoga next time lah.
1: Next dah. Ya, siapa tahu kita... full albumnya cepat rampung nih.
0: Oke.
1: Kita kesini lagi. Ya.
0: Oke.
1: Biar kayak pasar produan ntar.
0: Oke, biar rame sekalian enggak apa-apa.
1: Sudah.
0: Seru-seruan. Oke, teman-teman, aku mau ngelanjutin keseruan ini bareng Kak Eka sesaat lagi tentunya. Stay tune di Pro 2 Singaraja.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu wangi dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah nggak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa berong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu nggak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu nggak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Masih di MLC Korwil 7 Singaraja Mataram dan Denpasar bersama Kak Eka nih, Scared of Bump.
1: Yes,
0: S.O.B.
1: Yes,
0: Sob.
1: Sob of Buntut.
0: Son of balik lagi, Son of Buntut. Oke, okay. Kak Eka tadi di singlenya Berlari ini kan katanya sebagai pembuka album ketiga. Nah, ini untuk lagu-lagu selanjutnya di album ketiga ini, apakah ada benang merahnya sama Berlari? Mungkin setelah Berlari, Push Up mungkin.
1: Wah, ide bagus tuh. Bahaya nih ntar pada berotot megang gitar. Benang merahnya pasti ada. Karena itu tujuan full album sebenarnya. Biar ada benang merahnya, ceritanya, konsepnya, atau apapun. Cuma yang sekarang di album penuh ketiga ini, sebenarnya Scared Bump punya 4 album. Kenapa dibilang ini album kedua? Karena ini album penuh kan. Karena yang rilisan kita kemarin yang ketiga itu EP mini album yang 2002 kemarin ya. Jadi ini pembuka fase album penuh yang ketiga. Ini nanti ada variatif sih nanti musik kita mainin di sini, tapi dengan lirik yang lebih simple, lebih lugas, dan lebih bicara yang tegas kayak gini. Jadi nggak tersirat kayak dulu-dulu sih. Itu sih mungkin perubahannya nanti sekarang.
0: Ya, di lirik-liriknya yang lebih tegas gitu ya.
1: Cuma musiknya bakal lebih bervariatif ntar. Jadi kita masih, PR-nya kita nih masih bingung nih. Dari sekian banyak lagu yang mau kita masukin, nah ini mengkurasi ini. Mengkurasi yang mana yang cocok, kayaknya yang ini ya, yang ini ya, kayak yang ini. Masih perdebatan sih di kita nanti. Cuma masih kita garap-garap, masih kita masih sibuk di studio untuk recording, konten segala macam. Udah dah, kita rampungin aja. Ntar kita kurasi pelan-pelan dah. Mudah-mudahan tahun depan rampung. Mohon doanya sih ya.
0: Iya.
1: Biar cepat rampung nih.
0: Cepat rampung
1: nih. Udah kangen nih, pingin manggung ke Mataram lagi lah. Pingin di Denpasar lagi. Sama Singaraja sih sebenarnya. Aku udah stay Singaraja, malah jarang manggung di Singaraja malah.
0: Mungkin bisa nih dihubungin untuk SOB nih, manggung-manggung nih. Pak Gubernur. Pak Gubernur.
1: Ya.
0: Langsung.
1: Ya kalau nggak manggung, mangang aja dah Pak Wadi.
0: boleh. Oke, Kak, berarti nanti di album yang ketiga ini bisa dibilang SOB ini pangnya bukan pang perlawanan lagi nih.
1: Masih tetap ada perlawanannya.
0: Pang friendly.
1: Bukan, kita sih cuma pingin lebih masuk lebih ke gimana ya, biar ngena lah ke tren anak muda sekarang. Biar gimana sih gaya penulisan lirik anak muda sekarang, dari perubahan fase musik di Indonesia yang signifikan sekali, apalagi khususnya di penulisan lirik. Kita amazed banget itu, karena berasa banget tuh penulisan lirik band-band sekarang nih, keren-keren sekali. Keren nih loh, berkembangnya kayak gini di lirik terutama ya. Kalau bicara musik sih genrenya emang segitu-gitu aja, bergetar segitu-gitu aja, notasi, chords emang segitu-gitu aja. Cuma kalau yang berbicara lirik, wah itu lain lagi ceritanya.
0: Di lirik ya.
1: Iya, lirik gitu.
0: Lirik. Oke. Kayak aduh, enggak kerasa nih Kak, udah mau jam 9 aja nih. Cepet banget ya? Kita ngobrol-ngobrol ya. Enggak kerasa nih. Terakhir nih Kak, mau tanya apa nih kejutan yang ditunggu sama fans-fans nih setelah lagu Berlari ini? Mungkin ada kejutan lagi, mungkin di-spill dikit boleh? Kalau misalnya mau di-spill ya boleh deh gitu.
1: Kalau pingin di spill sih gimana ya, kita lagi running nih konten nih sama teman-teman dari tim Socha and Co. Kalau aku spill tipis di sini ntar nggak seru dong kontennya mereka.
0: Okay.
1: Ntar rugi lagi bayar mereka. Okay. Cuma tak spill aja, bakalan ada single lagi.
0: Okay.
1: Single lagi, mungkin lagi beberapa ya, entah 1 atau 2 atau 3 single baru luar album penuh. Kita sih pinginnya bikin event sendiri kayak sebelum-sebelumnya. Kalau dulu pas launching album kedua yang Last on the Fire tahun 2013 itu, kita bikin konser tunggal di Denpasar, di GOR. Itu full penuh, kita main selama kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam ya. Kayak gitu.
0: Okay.
1: Pinginnya sih buat event lagi, pingin bangun vibe konser yang anak pang banget, yang pang dalam kondisi yang sekarang yang keren. Pang itu nggak harus berupa dandanan sih kayak gitu, betul, tapi betul. Dari jiwanya yang
0: Oke, Kak. Ya semoga apapun yang dilakukan sama SOB semuanya segera terwujud ya.
1: Amin.
0: Dan tidak terkendala hal apapun lah yang jelek-jelek ya, pokoknya mulus aja.
1: Mulus gitu, ya. Okay. Isin kerikil dikit aja enggak apa-apa.
0: Yang penting bisa terlewat.
1: Iya, bisa terlewat.
0: Okay. Amin. Kak, terima kasih banyak ya udah bersedia datang ke Studio Pro 2
1: Singkaranya. Kita yang terima kasih banyak. Saya ngewakilin teman-teman dari Nova, Ari sama Poglak juga mengucapin terima kasih banyak nih Pro 2 Singaraja udah ngasih si slotnya, udah ngasih kesempatan saya di sini.
0: Siap, terima kasih juga kembali buat teman-temannya. Sukses selalu pokoknya buat SOB ya.
1: Amin.
0: Oke,
1: amin.
0: Buat kamu teman Pro 2 yang ada di Denpasar dan Mataram, saatnya kembali ke penyiar favorit kamu. Aku di sini dari Singaraja pamit ya. Bye bye. Yes.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Masih bareng aku Ira di 105,4 FM Bro 2 Air di Singa Raja, teman terbaik kamu. Habis kita tadi ngobrol-ngobrol bareng musisi Scared of Bumps, anak punk dari Denpasar yang mampir ke Singa Raja. Kali ini giliran kamu teman Bro 2, yuk, yang mau request-request lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu. Sesayang apa sih? Nggak tahu. Boleh langsung aja ke WA Bro 2, ada di 0811-3991-054, atau join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI _ Singa Raja. Buat kamu nih, jangan lupa buat follow juga akun media sosial RRI Singa Raja yang lain. Ada Instagram, Facebook, RRI spasi Singa Raja. Dan di YouTube ada, aku barusan live YouTube, wes. Sekalian biar ditonton gitu di akun RRI Singa Raja Official. Oke, udah banyak yang pada request lewat TikTok, lewat WA sebenarnya juga ada, tapi tadi ada beberapa kesalahan jadi belum sempat kebaca. Sorry, maafkan aku. Oke, langsung aja deh. Ini tadi ada siapa? Kak Anggi, Kak Widya, sama Bu Resmi nih. Tiga pertama yang mendapat giliran. Langsung aja kita tulis. Kita puterkan ada Sadrah dari Four Revenge, lalu MMG, Gue, Naikila, dan Bukan Cinta Biasa, Afgan. Langsung aja, gak usah lama-lama, nanti kalau kelamaan keburu basi. Cekidot, langsung kita puter buat kamu teman berdua. Cekidot.

Lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Wiraya di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Is, kenapa tiba-tiba suaranya berubah? Ya betul, gak apa-apa sih, gak ada alasan apa-apa. Jadi jangan kau tanya. Lanjut ke requestan teman Pro 2. Lanjut di TikTok. Ada sedia aku sebelum hujan dari Nini tadi yang ada di Denpasar. Nini, sehat terus pokoknya ya. Jangan begadang. Dan banyakin nge-gym kalau kata aku mah Nini ya. Pokoknya sehat terus deh Nini ya. Lalu ada Teh Hijau Tulus tadi, Kak Cantik katanya, secantik apa sih? Iya. Dan ada Lewat Semesta Yogi Nandes dari My Bestie Kak Flower. Langsung aja 3 lagu meluncur buat kamu teman-teman. Cekidot.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik teman berdua, masih di requestan bareng aku Wira. Oke, tadi 3 lagu requestan dari teman berdua udah diputer ya. Ih, seru banget kalau di CD request langsung diputerin lagunya gitu teman berdua. Tapi sayangnya udah sampai jam 10 nanti requestannya udah penuh nih teman berdua. Mungkin buat besok kamu bisa join lagi lebih pagi ya teman berdua. Requestnya macarnya malam tapi joinnya dari pagi ya biar enggak ketinggalan. Terima kasih pokoknya yang udah meramaikan ya. Langsung nih aku mau muterin lagi 3 request pesan dari teman Pro 2. Ada dari Perunggu tadi. Ini Abadi itu requestannya Akbar. Ya, enggak boleh ditambahin Udin. Akbarudin sebenarnya tapi enggak apa-apa, enggak usah. Ya, Akbar tadi request Perunggu lebih dari egoku mawar jong tadi requestan dari 1234 Pak Budi. Ya, lalu 2001 kali Adrian Khalif requestan dari Kak Ari yang ada di Denpasar. Langsung meluncur buat menemani malam minggu kamu teman-teman. Check it out.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Wira di Request Time Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi kali ini. Malam minggu sambil dengerin lagu yang aku puter. Asik sekali. Biar sama-sama u aja belakangnya. Lanjut lagi teman Pro 2. Ada 3 requestan lagi kali ini dari Mak Vika, Kak Manggoisi sama Kak Ohana nih, Ziva Magnolia, Baby Monster dan Samuel Cipta. Langsung aja deh ya, enggak usah lama-lama, 3 lagu berikutnya langsung menyusul buat kamu teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman berdua masih bareng aku Wiraya di request time. Emang gak kerasa banget ya teman berdua ya kalau lagi request time gini tiba-tiba udah jam 10 aja. Aduh, berarti sesi request ini harus berakhir nih teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku satu jam kebelakang, yang ada di live TikTok, yang udah WA-WA tadi belum sempat kebaca. Aduh maaf banget, aku lagi sibuk. Pokoknya terima kasih banyak ya yang akhirnya tadi setelah WA langsung join ke live TikTok. Terima kasih buat kamu yang belum kebagian, mungkin bisa join lagi besok ya teman berdua di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Ingat, jam 9 kurang setengah jam gitu, atau kurang 10 menit, kurang 15 menit, boleh deh langsung standby di TikTok. Kalau nggak, nyalain notifikasi di TikTok biar kamu nggak lupa kalau kita udah live gitu teman berdua. Semoga besok bisa kebagian lagi ya. Terima kasih. Mungkin aku mau mengakhiri dulu sesi request kali ini. Sebagai penutup ada lagunya dari Gia Indrawari, 1000 kali ini, requestan terakhir tadi dari Virgo yang ada di Buleleng. Asi Buleleng dia. Langsung aja buat menemani malam minggu Virgo yang di rumah ya. Cekidot.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman

Tanggal 2, oke, balik lagi tentunya masih bareng aku Wira di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu nih, teman Pro 2. Aduh, curhat-curhatan ya, teman Pro 2 ya. Kamu pernah nggak ngerasa ada di posisi harus memilih antara mengejar karir atau mempertahankan hubungan nih, teman Pro 2? Ish, baru satu kalimat, Kak Wir katanya, langsung begitu aja. Misalnya nih, kamu dapat kesempatan kerja impian di luar kota atau bahkan luar negeri, teman berdua. Tapi itu berarti harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR ya. Atau mungkin malah mengakhiri hubungan yang sudah lama dibangun. Di sisi lain, kamu memilih tetap bersama pasangan, ada rasa takut kehilangan kesempatan yang mungkin gak datang dua kali ini, teman berdua. Nah, menurut kamu harus memilih mana yang lebih diprioritaskan, karir atau cinta? Yuk coba kirim cerita dan pendapat kamu di curhat kamu hari ini, teman Pro 2, tentunya bareng aku Wira. Gimana, pilih karir atau cinta? Aku tunggu di 0811 3991054. Buat kamu yang pengin cerita, teman Pro 2, atau ngasih pendapat kamu, boleh di mana? Ya tadi 0811 3991054. Aku tunggu ya, teman Pro 2, cerita dari kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya di Curhat Kamu Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau bacain WA yang udah masuk nih teman Pro 2. Ada siapa nih? Oke. Langsung aja dari Dewi di Singaraja teman Pro 2. Dia bilang begini, aku baru lulus kuliah dan diterima kerja di Jakarta. Wih, seneng banget karena ini perusahaan yang dari dulu aku incer. Tapi pacarku maunya aku tetap di Bali karena dia belum siap LDR. Dia bilang kalau aku tetap berangkat, hubungan kami mungkin gak akan bertahan. Jujur aku sayang sama dia, tapi aku juga gak mau menyesal karena melewatkan kesempatan besar ini. Sekarang aku bingung, apa aku egois kalau memilih karir? Enggak sih. Wis, tiba-tiba langsung sih enggak sih. Karena apa ya? Ya kalau emang itu yang kamu inginkan, kejar aja, gak apa-apa. Semisal akhirnya nanti kembali lagi ya Dewi ya, kalau jodoh tuh gak akan kemana. Mungkin dia memang bilang gitu karena takut aja sih. Kalau kata aku sih takut aja. Tapi gak selamanya yang LDR itu gagal kok. Coba aja. Yang penting kamu bisa mengejar cita-citamu. Itu sih yang penting, terutama itu untuk hubungan dengan seorang lawan jenis sih mungkin masih panjang sih. Kalau aku sih mungkin ya Dewi ya, karir dulu aja deh gitu. Pokoknya semangat, apalagi udah diterima nih, kamu gak mencari-cari lagi Dewi, gitu dong.

Masih di curhat kamu di malam minggu bersama aku Wira. Iya, lanjut lagi teman berdua, aku mau bacain WA lagi. Udah ada yang masuk lagi kali ini dari Rama di Seriri teman berdua. Bilang gini nih teman berdua, dulu aku pernah memilih tetap di dekat pasangan dan menolak tawaran kerja di luar kota. Awalnya aku merasa keputusan itu tepat karena hubungan kami baik-baik saja. Tapi beberapa bulan kemudian kami malah putus karena alasan yang berbeda. Sampai sekarang aku masih kepikiran, gimana kalau waktu itu aku menerima pekerjaan tersebut. Kadang aku merasa kehilangan dua-duanya, karir dan hubungan. Nah itu kan. Tapi gak apa-apa Rama, semua keputusan itu ya ada resikonya. Kamu mengambil itu berarti kamu sudah siap dengan resikonya bahwa kamu tidak bisa bekerja lagi di luar kota, atau mungkin masih ada kesempatan lainnya. Gak apa-apa, jangan disesali begitu Rama. Emang suatu hubungan itu ya namanya juga hubungan ya, bisa terus atau bisa putus. Jadi gak apa-apa, jangan patah semangat. Sekarang saatnya untuk kembali mengejar karir kamu. Mungkin dulu kamu sesali, sekarang coba kamu kejar lagi teman berdua ya. Oke Rama ya, tetap semangat buat kamu untuk memulai karir kamu mungkin ya, atau mengejar karir kamu kembali. Nanti asmara ntar dulu aja, kalau karirmu udah mulai di on track gitu maksud aku. Oke, semangat Rama.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk deh.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke teman lo dua, terima kasih buat dua WA tadi dari Rama sama dari Dewi yang udah join ya. Mungkin hari ini cukup dua itu aja dulu ya teman lo dua. Besok mungkin bisa buat kamu untuk join lagi di curhat kamu. Kalau antara memilih karir atau cinta ya teman lo dua, memang itu nggak pernah mudah sih. Setiap orang punya prioritas dan kondisi yang berbeda. Ada yang percaya cinta sejati akan mendukung impian kita, dan ada juga yang memilih mempertahankan hubungan karena merasa kebahagiaan gak selalu soal pekerjaan. Apapun pilihan kamu teman berdua, pastikan itu adalah keputusan yang benar-benar kamu yakini dan kamu bisa untuk menerima resikonya. Karena setiap putusan yang diambil pasti ada resikonya teman berdua. Bukan karena tekanan bukan karena tekanan dari orang lain teman berdua. Kalau kamu ada di posisi seperti Dewi atau Rama tadi ya, yang dua versi yang berbeda ya, apa yang kira-kira kamu lakukan teman pro 2? Oke, terima kasih buat kamu yang udah join Dewi sama Rama tadi. Mungkin untuk teman pro 2 yang lain bisa lagi untuk join di curhat kamu besok ya, tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih udah nemenin sejam ke belakang. Pokoknya aku Wira akan pamit dari curhat kamu edisi kali ini ya, dari Sabtu malam Minggu loh ini, 1 Agustus 2026. Sampai jumpa kembali di curhat kamu besok. Habis ini akan aku puterin beberapa lagu untuk menemani malam kamu teman berdua. So stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

0: Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Satsat Param Brahma Tat Mahi, Sri Gurwe Yenama. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Mahadewa memberikan berkah dan anugerahnya kepada kita sekalian. Umat Hindu yang budiman, sesanti lan angayu bagie kita panjatkan kadapan Sanghyang Sangkaneng Paramisarat, karena atas karunia dan kasih sayangnya kami dapat menjumpai para pemirsa dimanapun berada dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Umat Hindu yang berbahagia, yang menjadi perenungan kita hari ini, Bhagavad Gita bab 5 sloka yang ke-24 yang berbunyi sebagai berikut. Ya entah suko entar aramas tatantar yutir ewayah sayogi brahma nirwanam brahma buto digacati, yang artinya orang yang berbahagia di dalam dirinya, hiat dan riang di dalam dirinya, dan tujuannya di dalam dirinya, sungguh-sungguh ahli kebatinan yang sempurna. Dia mencapai pembebasan dalam Yang Maha Kuasa, dan akhirnya dia mencapai kepada Yang Maha Kuasa. Umat Hindu yang berbahagia, makna yang terkandung pada sloka tadi, kalau seseorang tidak dapat menikmati kebahagiaan di dalam hatinya, bagaimana mungkin ia mengundurkan diri dari kesibukan lahiriah yang dimaksudkan untuk memperoleh kebahagiaan yang dangkal. Orang yang sudah mencapai pembebasan menikmati kebahagiaan melalui pengalaman yang nyata. Karena itu ia dapat duduk diam di tempat manapun dan menikmati kegiatan hidup dari dalam hatinya. Orang yang sudah mencapai kebebasan seperti itu tidak menginginkan kesenangan material lagi dari luar keadaan yang disebut Brahma Buta. Dan kalau seseorang sudah mencapai keadaan ini, terjamin bahwa dia akan pulang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Umat Hindu yang budiman, demikianlah renungan singkat kami. Semoga ada gunanya. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105.4 MHz, audio streaming di www.rri.go.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: kehidupan yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
1: Teman baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Okay, so this song is for all you lazy, lazy people. Go work, get your ass some money. Yeah, here we go. She be jumping in a Lamborghini, pulling down on the street with Pastor Maine. Take it to the crib, pour the wine in and dip, making her dumb brain think he got my name. He don't really have cash. That bum boy trying to smash her. That bum boy trying to smash her. That

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat

0: dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pengasudi dan angayubagie senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwasa, Yang Paramekawi, karena tentunya atas asung kertewara nugrahenya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan Manawa Dharma Sastra Bab 5, Sloka 129 yang berbunyi sebagai berikut.

0: Artinya, tangan seorang seniman selalu suci. Demikian pula barang-barang yang dijajakan untuk dijual di pasar dan makanan yang didapat dari meminta-minta yang masih dipegang oleh seorang pelajar agama. Semua ini selalu layak untuk dipergunakan. Hal itu merupakan peraturan yang telah ditetapkan. Umat Sedharma yang kami banggakan, demikianlah sloka tadi menunjukkan bahwa hukum Hindu sangat fleksibel, praktis, dan mendukung keberlangsungan hidup sosial. Kesucian tidak dibuat kaku untuk menghambat kreativitas, ekonomi, maupun pendidikan, melainkan beradaptasi demi kelancaran aktivitas utama manusia. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Om Santi Santi Santi Om.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Pro 2 FMC Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Dan kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah diantaranya DPMD, P2KPP 3A, Diskominfo Santi, dan Bapeda sebagai bentuk penguatan sinergi dalam penanggulangan tuberkulosis. Dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini Nyoman Mertiase yang mengatakan bahwa tuberkulosis hingga kini masih menjadi salah satu penyakit menular yang paling mematikan di dunia. Dan berdasarkan Global TB Report WHO 2025, Indonesia menempati peringkat kedua dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia setelah India. Dan data WHO juga memperkirakan terdapat sekitar 1.080.000 kasus dari TBC setiap tahun di Indonesia dengan angka kematian mencapai 126.000 jiwa. Dan selain tingkat jumlah kasus, Indonesia juga menghadapi tantangan triple burden, yakni TBC sensitif obat, TBC HIV, dan TBC resisten obat. Dan pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC menjadi salah satu strategi untuk memperkuat deteksi dini, pendampingan pasien, serta juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya eliminasi TBC sesuai dengan target nasional tahun 2030. Dan sebagai dasar pelaksanaan, pemerintah telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis yang menekankan penguatan komitmen pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat yang dalam mempercepat eliminasi TBC. Sementara itu, Taman Pro 2 Desa Tukat Bungga, Kecamatan Buleleng terus mengakselerasi pembangunan berbasis potensi lokal dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama. Dan berbagai potensi desa, mulai dari sektor usaha mikro, pertanian, hingga ekonomi kreatif, dioptimalkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi di luar desa. Perbakal Desa Tukat Bungga, Karya Surya Darmawan, SPD MM, yang mengatakan bahwa pembangunan desa tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Dan menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam mengelola seluruh potensi yang dimiliki desa agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dan ia menjelaskan bahwa pemerintah desa terus mendorong lahirnya berbagai kegiatan produktif melalui penguatan UMKM, pemanfaatan potensi lokal, peningkatan keterampilan masyarakat, serta sinergi dengan badan usaha milik desa atau BUMDes. Dan langkah tersebut juga diyakini mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa, sekaligus juga memperkuat daya saing produk lokal di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif. Demikian Info Pro 2, Kugus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja Tematar.

0: Metro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass playing. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, welcome to Spada. Berdua Sadi dan sekarang di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Waduh, kita udah masuk Agustus guys ya. Nuansa kemerdekaan udah sangat tercium. Aduh, senang banget ya. Kalau udah masuk Agustus tuh gimana rasanya gitu, penuh dengan perjuangan gitu guys ya. Kayak menikmati weekend gitu guys, penuh dengan perjuangan. Ya, emang menikmatin aja pakai acara perjuangan. Ya kadang-kadang gitu guys ya, kita untuk mencari hal yang bisa dibilang menikmati gitu ya, atau mungkin juga untuk mencari sesuatu hal yang asik atau mungkin juga yang bikin kita nyaman pada saat weekend itu kan apa ya, agak kadang-kadang susah gitu ya. Contohnya aja misalnya nih, ada yang masih kerja di hari Minggu ya, kayak Gusadi ya, karena tugas gitu kan ya, jadinya setelah ini baru bisa merasakan atau menikmati weekend gitu guys. Nah kalau misalnya ada yang shift malam misalnya, ya berarti kan sekarang bisa menikmati weekend gitu guys, tapi kerjanya tetap malam gitu ya. Jadi entah dia merasa, buat kamu sih ya, entah itu merasa relax atau enggak, ya kembali ke kamu sih kalau posisinya tetap harus kerja di weekend gitu guys. Jadi pastinya walaupun kamu itu tidak harus besar gitu ya, atau mungkin juga tidak harus mahal untuk merasakan atau menikmati weekend, tapi adalah waktunya untuk menikmati weekend ya. Tapi memang kalau pekerja lepasan atau mungkin juga pekerja yang menggantungkan sistem shift gitu ya, biasanya ya agak susah sih menikmati weekend karena ya tetap kerja juga gitu ya. Tapi ya gak apa-apa guys, namanya kerja gitu ya. Tapi ya ada aja cara sederhana kita untuk bisa menikmati weekend guys. Ya walaupun harus kerja di hari weekend, tapi ada caranya juga untuk menikmati weekend gitu guys. Nah cara sederhananya seperti apa tuh? Kamu mungkin punya cara tersendiri ya untuk bisa menikmati weekend gitu guys, walaupun sebenarnya tetap kerja atau mungkin juga melakukan aktivitas. Oke, bisa cerita bareng saya pastinya untuk topik kali ini, yaitu spilong cara kamu yang sederhana untuk menikmati weekend. Bisa cerita di sarwa kita sampai jam 7 pagi. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, Facebook, Instagram, dan TikTok @_singaraja. Dan jangan lupa di RRI Digital untuk aplikasi kita, tentu aja langsung di chat di fitur live chat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Oke, okay, teman Fred juga. Sudah ada kakak Nita. Selamat pagi Kak Adie. Kalau misalnya kita bahasnya tentang weekend, aku sih nikmatinya dengan bersih-bersih rumah. Karena kalau misalnya aku gak bersih-bersih rumah, dimarah mama. Tapi kalau misalnya menikmati gitu ya, bersih-bersih rumah ya, it's okay aja sih. Cara sederhana, rumah bersih, kamu dapat olahraga, keluar keringat, ya sehat. Cara sederhana, tapi bersih rumahnya, moodnya naik. Bagus. Ada ide nih tuh jadinya ya. Nih buat cewek-cewek nih. Ya laki-laki boleh juga sih sebenarnya ya. Jadi cara sederhana untuk bisa menikmati weekend adalah bersih-bersih rumah. Aduh. Asik nih.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, top play 2. Dan sekarang sudah ada, ini gak ada namanya ya. Iya benar gak ada namanya. Buka WhatsAppnya juga gak ada namanya. Ternyata guys trip doang. Tapi cerita kalau menikmati weekend itu dengan hal yang sederhana, cukup dengan jalan kaki pada saat pagi hari aja udah cukup kak. Kalau misalnya aku tuh olahraga, hal-hal yang sederhana aja kayak jalan kaki sekarang gitu. Difotoin lagi jalan kaki ya. Oke, okay, thank you deh. Ya udah cerita, tapi nyebutin nama ya, biar gak bingung aku bilang ini siapa gitu ya. Siapa tau mau dibales nanti siapa namanya, biar nanti di spill. Oke, okay? Thank you.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Kita ngobrol dua dan ini dia sudah ada kakak Evi. Selamat pagi Kak Adi. Selamat pagi juga Kak Evi. Ya ternyata weekend itu nggak perlu muluk-muluk, cukup dengan jalan-jalan aja ke Kintamani. Aku udah on the way tadi dan sunrise-nya aku keren banget. Iya keren sih Kak, bikin iri aja. Hal yang sederhana ya gitu ya, effort banget kayaknya. Itu sih bukan sederhana Kak, itu effort namanya Kak ya. Kalau misalnya weekend jalan-jalan ke Kintamani. Tapi menurut Kak Evi katanya sederhana gitu. Ya bisa jadi referensi lah buat kita semua ya, untuk cari sunset. Sunrise gitu ya. Udah tinggi tuh mataharinya ya. Tapi kalau misalnya ke Kintamani, waduh, dari setengah 6 atau jam, ya jam 6 atau setengah 6 itu udah mulai terang lah ya. Aduh ya. Kalau sunrise jam segini di Kintamani itu asik banget sih. Memang asik banget. Oke deh, selamat liburan aja deh buat Kak Evi ya.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Hey Fonsi.

0: Nah, kita buat kamu yang suka viral-viral. Langsung aja di jam 7 pagi.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada masih.
2: Emang boleh? Sespada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.

arah yang sudah berada di atas meja, guys. Dan kotak ini juga ternyata berisi sebuah cincin yang sengaja dia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri untuk ibunya. Tanpa basa-basi langsung dikasih, dan tanpa diduga juga hadiah itu diberikan langsung kepada sang ibu dalam rasa bentuk rasa terima kasih atas segala pengorbanan yang sudah dia berikan selama ini, guys. Emang ya, emas sebesar apapun, seberat apapun, atau mungkin juga semahal apapun, tidak bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu. Tapi minimal anaknya yang sudah berjuang dan memberikan apresiasi kepada ibunya, dan yang pastinya menunjukkan kasih sayang kepada ibunya, guys. Aduh, jadi terharu gitu teman berdua ya. Jadi kita bisa nih belajar ya dari pria ini, kasih sayang sama orang tua itu gak ada habisnya ya, memberikan sesuatu hal yang membahagiakan orang tua itu juga penting, guys.

0: Serial Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke, nomor 2 dan ada yang viral lagi nih. Dan ini dari seorang anggota polisi yang ternyata dari Polres Lamongan yang gelar kegiatan berbagi tas sekolah dan paket makan Jumat berkah di salah satu SD yang ada di sana, nomor 2. Dan yang pastinya pada saat itu yang bikin haru dan viral adalah gak nyangka bisa bertemu kembali dengan teman sekolah sekaligus teman sebangkunya dulu yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan di lokasi sekolah tersebut ya. Dan akhirnya pertemuan ini berlangsung penuh haru karena ya gak nyangka aja istilahnya ketemu teman SD dan sebangku gitu ya. Aduh, jadi mereka terharu dua-duanya gak bisa nahan rasa kangen dan yang pastinya tahan rasa tangis juga guys. Ya wajar lah sekian tahun lamanya gitu kan, satu bangku sekolah sebenarnya tapi bisanya ketemu pada saat dewasa gitu guys. Aduh, terharu jadinya ya.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada-pada.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 WhatsApp sekarang punya fitur kece buat bikin status makin rame. Namanya tag teman di status. Jadi kita bisa nandain teman langsung di status dan mereka bakal dapat notifikasi khusus. Cocok nih buat ucapin selamat, ajak hangout, atau ya sekedar jail tipis-tipis gitu ya. Caranya gampang banget, tinggal buka tab status, klik buat status, bikin konten kayak biasa, lalu pencet icon add mention di kanan layar. Pilih maksimal 5 kontak, upload, beres. Nah, kalau ada yang tag kamu, sekarang juga bisa kamu repost status mereka. Tinggal buka statusnya, klik repost, kasih teks atau stiker tambahan, terus tinggal kamu unggah lagi. Wah, simple, fun, dan bikin interaksi di WhatsApp jadi lebih hidup. Wah, jadi siapa nih yang mau kamu tag pertama kali di status WhatsApp?

Yang sama berdua, dan untuk yang viral ada dari seorang supir bis yang ternyata sangat beruntung. Katanya sih hoki seumur hidup diambil pada saat ini, guys. Sampai orang lain bilang begitu gitu ya. Karena nggak nyangka juga sih, guys. Karena di video ini ada seorang supir yang supir bis terutama yang ternyata mendapatkan kesempatan untuk nyetir bis khusus untuk pemain Aston Villa, guys. Waduh, dan dia dapat pada saat itu ngerekam ya, mengabadikan momen ini ya, istilahnya pada saat dia lagi duduk di bangku supir dan melihat pemain Aston Villa itu keluar dari bis gitu, guys. Jalan untuk keluar dari bis. Ibaratnya bikin semua iri ya, ngefans sama Aston Villa pingin banget posisinya seperti itu, ketemu langsung pemain Aston Villa gitu, guys. Aduh, ya pantesan aja netizen bilang keberuntungan seumur hidup belum tentu dapat gitu ya. Aduh, ada aja. Tapi aduh, iri juga sih liatnya ya. Gak boleh iri-iri ya, guys. Namanya orang, setiap orang itu punya rezekinya masing-masing.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.